0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Segitunya, nikmat banget ya bro.
3: Ya nikmat dong bro, cowok sejati.
2: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
3: Berbagi itu nikmat bro.
2: Aduh, ah ya elah, pakai disembur air, lu kebangetan bro.
4: Kan berbagi itu nikmat bro.
5: Peringatan, asap rokok, polusi bagi semua orang.

0: Ica, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ica, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ica, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Ki, toko lu makin rame aja ya?
0: Alhamdulillah.
5: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
0: Lu mau tahu rahasianya?
5: Mau banget lah. Apaan?
0: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
6: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
7: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
8: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1

0: pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?
1: Iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
2: Kenapa sih? Uring-uringan aja di telepon Mak sendiri.
1: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
2: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
1: Yee, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
2: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
1: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
2: Terus hutang yang kemarin gimana?
3: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer

Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri. Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Pukul 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Dan mendengar dimanapun Anda berada, saya masih hadirkan beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan hari ini. Jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang hingga tengah malam hari nanti, karena banyak sekali program-program yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini. Kita lanjut lagi kebersamaan kita. Kali ini ada Keisha Lefronka dengan judul lagunya Tak Pantas Terluka.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 9:58 menit, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh Rani Zue hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang, Syaiful Andri, kepada RRI di Padang kemarin menjelaskan Kota Padang menjadi salah satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai daerah percontohan atau piloting pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial. Sebagai persiapan, Dinas Sosial Kota Padang telah menggelar rapat dan sosialisasi kepada seluruh camat guna mensukseskan implementasi program tersebut. Syaiful mengungkapkan uji coba digitalisasi bansos akan dilaksanakan pada 7 hingga 8 Juli 2026 di dua kelurahan. Terdapat di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, dan Kelurahan Pagambiran Ampalunan 20, Kecamatan Lubuk Begalung. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Masih dari Kesan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi menjelang siang pendengar, dan ini udah masuk dalam Padang Siang ini juga ya. Untuk edisi hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Gimana kabarnya di hari ini pendengar? Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan ya, perlindungan juga, dan segala aktivitas kita juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan berjalan dengan baik, tidak ada kendala juga, dan pastikan juga tetap selalu menjaga kesehatan kita ya pendengar. Oke, dalam Padang Siang ini bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti tentunya akan menemani Anda dengan beragam informasi serta hiburan yang tentunya juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Pendengar, untuk Anda nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan mengupdate informasi olahraga dalam dinamika olahraga bersama dengan program 3RRI Jaringan Berita Nasional. Kemudian akan ada informasi juga, ada mengupdate informasi terkait di berita daerah ya pendengar di pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan dilanjutkan oleh opsi spesial Pesta Bola Dunia di pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Oke, untuk Anda di hari ini selamat menjalankan segala aktivitas ya, tetap selalu semangat di awal bulan Juli ini. Mudah-mudahan ada harapan-harapan baru juga, atau mungkin ada keinginan atau harapan yang di bulan kemarin belum kesampaian, mudah-mudahan di bulan ini terwujud atau tersampaikan gitu ya, kesampaian harapannya. Dan pastinya juga tetap selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas kita ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar juga pendengar. Dan pastinya juga untuk Anda pastikan stay tune aja di RRI Pro 1 Padang, karena tentunya akan banyak informasi-informasi serta juga hiburan yang tentunya akan menemani aktivitas Anda hari ini. Oke, sebelum ke informasi di siang hari ini pendengar, kita akan hadirkan dulu ya hiburan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Woi, para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Ismaila Sarr kembali menunjukkan ketajamannya di panggung Piala Dunia 2026. Tepatnya ketika Sarr mencetak gol untuk Senegal dalam menghadapi Belgia pada babak 32 besar. Gol Sarr tersebut bukan hanya sempat memperbesar keunggulan Singa Teranga saat menjamu Belgia, tetapi juga mengantarkan Sarr mencatatkan rekor baru dalam sejarah sepak bola Afrika. Penyerang Senegal itu mencetak gol kedua timnya pada menit ke-51. Tambahan satu gol tersebut membuat koleksi gol Sarr di ajang Piala Dunia bertambah menjadi 5 sepanjang karirnya. Melansir dari laporan Statfoot, jumlah tersebut membuat Sarr menyamai catatan legenda Kamerun Roger Milla, yakni sebagai pencetak gol Afrika terbanyak kedua dalam sejarah Piala Dunia. Di atas Sarr dan Milla, saat ini masih berdiri mantan penyerang Ghana Asamoah Gyan yang mengoleksi 6 gol. Selain pencapaian individu Sarr, Senegal juga mencatat statistik menarik dalam pertandingan tersebut. Singa Teranga menjadi tim Afrika pertama yang mampu mencetak 2 gol dalam satu laga fase gugur Piala Dunia. Tepatnya sejak Ghana mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 2-1 pada babak 16 besar edisi 2010. Pertandingan melawan Belgia juga kembali membawa Senegal bermain hingga babak tambahan waktu. Menurut Statfoot sendiri, ini merupakan kali ketiga Senegal menjalani perpanjangan waktu dalam 4 pertandingan fase gugur yang pernah mereka lakoni di Piala Dunia. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
2: Moni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

Saltai dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada yang baru mendengarkan Pro Saltai dari Padang di siang hari ini. Selamat beraktivitas ya, tetap selalu berhati-hati. Kota Padang siang ini dibilang cerah, tidak begitu cerah ya pendengar ya, standar cerahnya gitu ya. Terus juga agak sedikit berangin, jadi pastikan untuk Anda berhati-hati juga yang lagi beraktivitas di luar ruangan, tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Sebelum ke lagu kembali, pendengar ke hiburan kembali, kita ke informasi dulu di mana Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan ekonomi kreatif nasional harus dilakukan secara merata dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Karena itu pemerintah akan memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 untuk memetakan potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah. Muhaimin juga menjelaskan mendengar subsektor kuliner masih menjadi tulang punggung ekonomi kreatif nasional. Sementara itu, sektor film, musik, dan berbagai subsektor kreatif lainnya terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Meski demikian, pendengar, Muhaimin mengatakan pertumbuhan ekonomi kreatif masih didominasi wilayah Jawa dan Bali. Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan desa kreatif sebagai strategi memperluas pemerataan ekonomi kreatif hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Dan ia juga mengatakan, pendengar, setiap pelaku ekonomi kreatif memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kebijakan pemberdayaan harus disusun berdasarkan data yang akurat agar program pemerintah sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening

0: Lampu hijau nih baru jalan. Aduh, ini yang gak paham aturan lalu lintas apa? Lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Hampir saja. Untung gak kesenggol kendaraannya. Semoga saja saya tidak seperti itu. Karena di jalan raya bukan hanya saya saja, tapi masih banyak orang lainnya.
1: Benar, yang di jalan raya itu bukan hanya kita, tapi ada pengendara lainnya. Kita bisa patuh aturan lalu lintas? Pasti bisa dong.
2: Muhammad Sahab atau lebih dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama, pemimpin, sekaligus pejuang yang tercatat dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Ia lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772. Ia memiliki peran penting dalam melawan Belanda ketika Perang Padri. Ia dikenal sebagai pemuka agama Islam dengan pribadi yang santun dan dermawan. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Tuanku Imam Bonjol memperoleh beberapa gelar, diantaranya Peto Syarif, Malim Basa, dan Tuanku Imam. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah Indonesia pada 6 November 1973 mengangkat Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional Indonesia dan mengabadikan namanya sebagai nama jalan, nama stadion, dan nama universitas. Bahkan, gambar Tuanku Imam Bonjol tercetak pada lembaran uang pecahan Rp5.000 keluaran Bank Indonesia tanggal 6 November 2001.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda pendengar. Dan nanti ya di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan mengupdate informasi olahraga dalam dinamika olahraga bersama dengan programa 3 RRI. Tapi kita ke informasi dulu pendengar, di mana Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni program Magang Nasional Magang Hub 2025 tahap 3. Dikutip dari Antara, program sertifikasi ini diselenggarakan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi peserta untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binala Fotas Kemnaker dan Mawan Syah dalam keterangannya menyampaikan mengajak seluruh lulusan magang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperkuat kompetensi dan meningkatkan peluang karir. Ia juga menjelaskan pendengar, melalui sertifikasi kompetensi, lulusan magang akan memperoleh pengakuan kompetensi secara nasional, meningkatkan daya saing di dunia kerja, memperkuat portofolio, melengkapi pengalaman magang, serta membuktikan kemampuan melalui uji kompetensi.

0: perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head-to-Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head-to-head combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

Sertifikasi halal sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pengaturan kehalalan sebuah produk sudah dimulai sejak 1976 lalu. Namun saat itu pengaturan kewajiban baru diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280 Tahun 1976 tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan GA Siwabesi yang sebenarnya beragama Kristen mengharuskan semua makanan dan minuman mengandung unsur babi ditempeli label bertuliskan mengandung babi dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Pengawasan penerapan kebijakan tersebut dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan. Pada 1985, perangkat hukum tersebut diperkuat pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427 Tahun 1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Namun dalam peraturan tersebut, label halal tidak dibuat oleh otoritas pemerintah. Label halal dibuat oleh produsen makanan dan minuman sendiri. Label dibuat perusahaan setelah mereka melaporkan komposisi bahan dan proses pengolahan produk mereka kepada Departemen Kesehatan. Barulah pada 1989, Indonesia memiliki lembaga khusus yang memeriksa dan melakukan sertifikasi halal.

0: Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Dr. Insinyur Haji Tri Susanto, MAPPSC.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Programa 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan di kedera penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di dalam kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan menaklukkan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Demi kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Bagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan dari Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang, kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut, jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacke dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacke juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan sirena.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Celah pertahanan tanah belah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.
0: Kuning, hijaumu, oranye pink, hitam biru, warna baju.

0: Dari Arena Volley, Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus bagus.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII, World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lihat deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi. Aku videoin dah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
4: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
3: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
4: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
3: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
4: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus, tiba-tiba viral?
3: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita ke sana.
4: Marilah tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama, serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

Iya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Wah, kita masih dalam Padang siang ini, pendengar, menemani Anda tentunya dalam beraktivitas. Dan sebentar lagi sepertinya sudah mendekati isoma ya, istirahat, sholat, makan. Nah, yang paling penting adalah nanti kalau udah isoma, udah jamnya isoma, nah mari manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, pendengar, istirahat yang cukup. Terus juga jangan lupa bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur juga. Dan yang paling penting adalah makan. Nah, jadi yang mungkin sudah lelah dengan segala aktivitas dari tadi pagi, saatnya untuk menambah energi ya dengan menambah asupan makanan gitu. Jangan lupa makan dan minum ya. Jangan minumnya, jangan sampai ketinggalan. Harus banyak-banyak minum air putih juga ya, pendengar, biar mungkin tubuh kita lebih ini, lebih, biar kita gak dehidrasi gitu, biar terhidrasi dengan baik gitu ya. Oke, pendengar, kalau ngomongin soal makan ya, apalagi di Sumatera Barat secara umumnya gitu, ini amat sangat dekat dengan yang namanya kuliner gitu ya. Nah, ini biasanya fenomena bisnis kuliner sering ada yang viral-viral gitu. Tapi tuh ada yang disoroti di sana, yaitu kalau misalnya kuliner yang viral ini mendadak tiba-tiba nanti udah ini aja peminatnya udah turun gitu ya. Karena fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak kini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep menarik ya. Mungkin ada beberapa kuliner yang tiba-tiba viral, terus juga mungkin diadopsi dari makanan-makanan luar gitu ya, terus dimodifikasi dengan sebaik mungkin di Indonesia, terus viral gitu. Nah, tentunya banyak brand makanan cepat dikenal melalui media sosial. Namun ya, pendengar, yang disoroti di sini adalah popularitasnya kerap tidak bertahan lama. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Nah, kira-kira kenapa ya, pendengar, dibalik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal? Nah, ini kita penasaran juga ya, pendengar. Ternyata tuh ada faktor utamanya. Yang pertama adalah tidak beradaptasi dengan perubahan. Nah, beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyediaan.

Jian, minat terhadap makanan tersebut perlahan akan menurun karena memang arus perubahan apa ya, perubahan keinginan masyarakat itu ya, apa ya, selera konsumen, selera masyarakat itu sering berubah-ubah secara cepat gitu, arusnya sangat cepat gitu. Jadi kita sebagai mungkin yang bergerak di bidang kuliner ya, mungkin harus benar-benar bisa beradaptasi dengan perubahan yang amat sangat cepat itu. Kemudian kualitas yang tidak konsisten. Nah, viralitas sering membuat permintaan melonjak cepat, namun tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional. Hal ini dapat menurunkan kualitas rasa, penyajian, dan pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Kemudian yang tiga, yaitu strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan. Nah, ini salah satu hal yang penting juga ya, pendengar. Karena memang banyak bisnis kuliner memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food vlogger untuk menarik perhatian cepat. Namun, tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Selain itu, tidak punya identitas brand yang kuat. Nah, ini brandingnya mungkin belum kuat ya, pendengar, masih lemah brandingnya. Nah, bisnis yang hanya mengejar viralitas sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali konsumen. Tanpa identitas jelas, brand hanya dianggap tren sementara dan mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Nah, ini masih ada beberapa faktor-faktor lainnya ya, pendengar, yang dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Bergerak kita ke informasi kembali, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum PU mengucurkan anggaran sebesar 1,1 triliun rupiah untuk memulihkan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang di akhir November 2025 lalu. Dan bergerak untuk tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago serta penanganan sejumlah titik kritis pengendali banjir. Pekerjaan teknis ini meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing, dan pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji maupun air dingin. Namun, pendengar, meskipun pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar 1,1 triliun rupiah, pengerjaan atau pemulihan infrastruktur hanya bisa dilakukan dengan maksimal setelah pemerintah Kota Padang menyelesaikan persoalan lahan.

0: Das Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Kabar duka datang dari Arab Saudi. Satu orang jemaah haji yang tergabung dalam kloter 8 debarkasi Padang asal kota Padang, Syafei Nawaan, berusia 67 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Mekah Medical Center pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Padang, Zulfahmi, kepada RRI kemarin mengatakan, almarhum dinyatakan meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Zulfahmi menjelaskan almarhum Syafei Nawaan merupakan jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri Nini Mushani berusia 62 tahun pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi bersama kelompok terbang 8. Keduanya berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu penantian panjang selama 14 tahun sejak mendaftarkan diri pada 2012. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk ada dimanapun berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas ya, tetap selalu berhati-hati. Kayaknya udah mulai masuk mendekati isoma ya, istirahat, sholat dan makan. Nah, artinya mungkin untuk Anda boleh beristirahat dulu setelah berlelah-lelah beraktivitas di hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah makan siang, setelah istirahat dan mungkin dan bagi kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah sholat zuhur juga nanti mudah-mudahan setelah itu bisa kembali menambah energi lagi ya untuk beraktivitas kembali. Oke, pendengar selamat siang juga untuk Anda yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang di siang hari ini. Selamat beraktivitas ya. Tetap selalu jaga kesehatan pendengar. Kota Padang tadi sempat tidak begitu cerah, tapi makin siang makin cerah ternyata. Dan tadi juga sempat berangin, tapi sekarang sudah normal ya. Anginnya sudah mulai sepoi-sepoi seperti biasa ya. Ini baru Kota Padang sekali ya kalau panas seperti ini. Oke, yang penting tetap selalu jaga kesehatan aja pendengar. Dan dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12:26 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, kami masih akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.
1: Adi.
2: Ya.
1: Matikan motornya.
2: Kenapa ya?
1: Baca ini.
2: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
1: Paham.
2: Iya, paham deh. Nanti knalpotnya ada ganti lagi ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kek, loh, kok kakek duduk sambil senyum-senyum sendiri? Kakek lagi bahagia ya.
4: Oh, cucu kakek. Iya, kakek sedang bahagia. Kamu tahu kenapa loh?
1: Kenapa, kek?
4: Nah, kamu lihat pohon mangga di sebelah sana, terus pohon kelapa, pohon jambu, pohon rambutan itu loh, termasuk pohon tempat kita duduk sekarang ini. Kakek menanamnya saat kakek seusia kamu.

0: Sekarang semuanya sudah tumbuh besar, membuat udara di sekitar lingkungan kita ini sejuk, nyaman, dan buahnya pun bisa dinikmati semua orang. Iya kan?
1: Wah, kalau gitu Adit ingin tanam pohon juga ah, mulai sekarang kek. Tanam sekarang untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.
0: Wah, pintar cucu kakek ini. Iya kan?

Masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pertama sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini, pendengar, untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan kita lakukan di siang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, untuk Anda selama beraktivitas ya, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda, dan pastikan juga tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, dan kita jelang juga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah, kita ke informasi dulu pendengar. Di tanggal 2 Juli ini ternyata ada peringatan juga nih pendengar, yaitu Hari Kelautan Nasional yang memang diperingati setiap tanggal 2 Juli sebagai momentum meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya Laut Indonesia. Nah, peringatan ini juga mengingatkan tanggung jawab bersama menjaga kekayaan maritim bagi generasi mendatang. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas dan sumber daya melimpah. Oleh karena itu pendengar, pelestarian ekosistem laut menjadi bagian penting dalam mendukung kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Sementara itu pendengar, Hari Kelautan Nasional memiliki kaitan erat dengan identitas Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Peringatan ini mulai dikenal sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto pada 1972. Sejumlah sumber menyebut penetapannya melalui keputusan Presiden nomor 5 tahun 1972, di mana peringatan pertama kemudian dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1972. Nah, penetapan ini pernah bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Laut Indonesia. Selain itu, pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya maritim secara berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Jumat, 3 Juli 2026. Spanyol melawan Austria pukul 2 waktu Indonesia Barat. Portugal melawan Kroasia pukul 6 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kami sampaikan Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Ya pasti kita bangga ya, salah satu putra terbaik Minangkabau atau terbaik Sumatera Barat mendapatkan menang sayembara dalam logo HUT RI ke-81.
3: Alat peraga, kalau semua dibuka, yang paling bahaya itu di anak-anak kita di usia TK, PAUD, SD, SMP sekalipun.
1: Sari berita, Wagub Sumbar bangga, karya desainer Padang jadi logo HUT ke-81 RI. Badan Narkotika Nasional BNNP Sumbar terapkan edukasi narkoba berdasarkan usia sasaran. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Rani Zue. Karya desainer asal Kota Padang Fajar Novario resmi ditetapkan sebagai logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, sekaligus menjadi bukti bahwa talenta kreatif daerah mampu bersaing dan meraih pengakuan di tingkat nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
4: Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa talenta kreatif daerah mampu tampil di panggung nasional dan dipercaya mempresentasikan semangat peringatan kemerdekaan bangsa. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusemi, menyambut bangga atas prestasi tersebut. Menurutnya, terpilihnya karya putra terbaik Sumatera Barat sebagai identitas visual resmi HUT RI merupakan pencapaian yang membanggakan sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia mengatakan, putra daerah Sumatera Barat mampu menghasilkan karya terbaik yang dipercaya menjadi logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Vasco menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan masyarakat Sumatera Barat yang turut berpartisipasi dalam proses pemilihan logo melalui mekanisme polling yang diselenggarakan pemerintah. Antusiasme masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan karya Fajar Novario meraih dukungan tertinggi.
2: Ya pasti kita bangga ya, salah satu putra terbaik Minangkabau atau terbaik Sumatera Barat mendapatkan menang sayembara dalam logo HUT RI ke-81. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat bagi generasi muda yang lain. Seluruh sektor itu, baik di dunia ekonomi kreatif dan lain-lain pun sebenarnya bisa menjadi peluang-peluang besar bagi anak muda.
4: Berdasarkan hasil akhir sayembara, logo karya Fajar Novario memperoleh 44,72% suara dari total 68.569 pemilih yang mengikuti proses polling. Raihan tersebut mengantarkan desainnya menjadi pilihan utama dan ditetapkan sebagai logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Vasco berharap keberhasilan tersebut menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi generasi muda Sumatera Barat untuk terus berkarya dan berani bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, sektor ekonomi kreatif saat ini memiliki peluang yang sangat besar bagi anak muda untuk mengembangkan potensi inovasi dan kreativitas. Elan Silvia Sari, melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat menerapkan pendekatan yang disesuaikan dengan usia sasaran terkait alat peraga maupun gambar berbagai jenis narkoba kepada anak-anak usia dini hingga pelajar tingkat SMP. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari munculnya rasa penasaran yang justru dapat berdampak negatif.
5: Kepada dari Padang kemarin, Kepala BNNP Sumatera Barat, Toton Rashid mengatakan setiap kegiatan penyuluhan memiliki teknik dan segmentasi tersendiri. Menurutnya materi disampaikan kepada anak-anak berbeda dengan yang diberikan kepada remaja maupun orang dewasa agar pesan pencegahan dapat diterima secara tepat. Ia menuturkan memperlihatkan bentuk maupun gambar narkoba kepada anak-anak dikhawatirkan memicu keingintahuan yang berlebihan. Kondisi tersebut justru berpotensi membuat anak ingin mengetahui atau bahkan mencoba hingga tujuan edukasi berubah dari tujuan semula.
3: kami itu memang ada teknik dan segmen menentukan alat peraga. Kalau semua dibuka, yang paling bahaya itu di anak-anak kita di usia TK, PAUD, SD, SMP sekalipun. Itu belum kami tampilkan gambar, karena mereka itu kan masih mencari jati diri, curiousnya luar biasa, rasa penasarannya itu masih tinggi.
5: Menurut Toton, karena berdasarkan alasan tersebut, BNNP Sumber hanya memperlihatkan bentuk dan alat peraga narkoba secara lebih rinci kepada pelajar tingkat SMA ke atas. Pada usia tersebut, peserta didik dinilai telah memiliki kemampuan berpikir yang lebih matang sehingga dapat memahami materi sebagai bentuk pencegahan, bukan sekedar memenuhi rasa ingin tahu. Meski informasi mengenai narkoba dapat dengan mudah ditemukan melalui internet, Total menegaskan alat peraga resmi milik BNN tidak dapat dipamerkan secara bebas di tempat umum. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi perlindungan anak agar rasa penasaran tidak mengalahkan kemampuan mereka dalam menolak penyalahgunaan narkoba. BNNP Sumatera Barat berharap seluruh pihak, mulai dari sekolah, orang tua hingga masyarakat, dapat mendukung pola edukasi yang sesuai dengan usia. Dengan penyampaian materi yang tepat sasaran, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda diharapkan dapat berjalan lebih efektif tanpa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Kolabor Aksi dan Rangkiang Peduli Negeri, RPN Sumatera Barat berencana meluncurkan program Desa Siaga Bencana di Kota Padang pada Juli 2026 untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
6: Ini kayak bikin suatu kampung siaga bencana, tapi nanti orang-orangnya, nanti kita kan kolaborasi, kita membina warga-warga yang memang yang berada di kondisi di daerah kebencanaan.
7: Kepala Marketing RPN Sumatera Barat Dana Kurnia di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan, lokasi pelaksanaan masih dalam tahap finalisasi bersama Perusahaan Listrik Nasional PLN, Unit Induk Distribusi Sumatera Barat. Berdasarkan rencana awal, lokasi Desa Siaga Bencana berada di kawasan Batu Busuk, namun hingga kini penentuan lokasi masih menunggu keputusan bersama dan dipastikan tetap berada di Kota Padang. Dana menyampaikan program dimaksud akan melibatkan warga yang tinggal di kawasan berisiko bencana sebagai peserta utama. Mereka akan dibina agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi kondisi darurat, sehingga mampu melakukan langkah-langkah penyelamatan secara mandiri. Dana menggarisbawahi program dimaksud tidak hanya membentuk sebuah desa siaga bencana, namun juga membangun kesiapsiagaan masyarakat melalui pembinaan secara langsung. Tentunya dalam hal ini, Kolabor Aksi dan RPN Sumatera Barat menggandeng BPBD, KSB, dan berbagai pihak lainnya dalam pelaksanaannya nanti. Dana menjelaskan peserta yang mengikuti kegiatan diberikan materi tentang kebencanaan, praktik simulasi penanganan bencana hingga evaluasi melalui POSTES. Seluruh rangkaian tersebut bertujuan membentuk komunitas masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi potensi bencana di lingkungannya.
6: Target kita Batu Busuk, tapi belum ada keputusan terkait tempatnya. Kemungkinan masih di Padang itu, Kak. Realisasi kemungkinan bulan Juli ini, kan? Ya, bulan ini. Jadi kampung siaga bencana gitulah, Kak. Warganya tinggal di sana.
7: Kepala Marketing RPN Sumatera Barat Dana Kurnia berharap program Desa Siaga Bencana dapat segera direalisasikan pada Juli 2026 setelah berkoordinasi dengan pihak terkait rampung. Muaranya, program dimaksud bisa menghadirkan masyarakat yang lebih siap tanggap dan mampu menjadi garda terdepan dalam menghadapi bencana di Kota Padang. Sali Dela Putri melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sumatera Barat mencatat serapan program sertifikat halal gratis sehati 2026 di wilayah ini mencapai 95,2%. Dari total kuota 26.345 sertifikat halal gratis, sebanyak 25.033 kuota telah dimanfaatkan pelaku UMKM di Sumatera Barat.
8: Kalau kuota provinsi kita tidak habis, maka sekarang ini kuotanya beralih menjadi kuota nasional.
7: Kuota Sehati tingkat provinsi resmi berakhir pada 30 Juni 2026. Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan masih terdapat sisa kuota 1.312 sertifikat yang tidak terserap dan kini telah dialihkan menjadi kuota nasional. Menurut Ikrar, pengalihan tersebut justru membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM di Sumatera Barat yang belum sempat mengajukan sertifikasi halal gratis. Akan tetapi mereka harus bersaing dengan pelaku usaha dari seluruh Indonesia melalui kuota nasional yang dapat diakses secara daring melalui aplikasi Sihalal. Salah satu syarat yang harus dimiliki yaitu punya nomor induk berusaha atau NIB. Ikrar Abdi menyebutkan pihaknya optimis target sertifikasi halal di daerah tetap tercapai bahkan berpotensi melampaui target. Hal tersebut didukung oleh pendampingan yang terus dilakukan ribuan pendamping proses produk halal dari berbagai lembaga, penyuluh agama, hingga dinas terkait untuk membantu pelaku UMKM menyelesaikan proses sertifikasi.
8: Jadi pelaku usaha mikro kecil di Sumatera Barat sangat berpeluang untuk mendapatkan sertifikat halal gratis dari PIPA karena memang kuotanya lebih luas, tapi memang itu diperebutkan oleh pelaku usaha se-Indonesia. Caranya masih sama, jadi masih sama dengan Sehati. Sekarang ini beda nya kan dulu diberikan kuota provinsi ada targetnya 26.631, sekarang ini sudah berpindah punya NIB dan KTP.
7: Kepala BPJH Sumatera Barat Ikrar Abdi juga mengingatkan pelaku usaha yang saat ini telah mengantongi sertifikat halal wajib mencantumkan label halal Indonesia pada kemasan, merek atau media pemasaran produknya. Kewajiban tersebut akan terus disosialisasikan hingga 17 Oktober mendatang karena pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal meskipun telah memiliki sertifikat dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Salidala Putri melaporkan.
1: Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Kota Padang melakukan pengasapan atau fogging di kawasan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah pagi tadi. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penanganan kasus demam berdarah denggi atau DBD yang ditemukan di wilayah tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
9: Sebagai upaya memutus rantai penyebaran penyakit demam berdarah denggi DBD di wilayah kerja Puskesmas Dadok Tunggul Hitam, petugas kesehatan melakukan pengasapan atau fogging di kawasan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah. Penanggung jawab program DBD Puskesmas Dadok Tunggul Hitam, Fitrianti, kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan, fogging difokuskan di sekitar rumah warga yang terindikasi terdapat kasus DBD. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memutus rantai penularan dengan mengendalikan populasi nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab penyakit. Dalam pelaksanaan fogging tersebut, Puskesmas menurunkan 5 orang petugas lapangan yang didampingi seorang petugas dari Puskesmas Dadok Tunggul Hitam untuk memastikan proses pengasapan berjalan sesuai prosedur. Fitrianti mengungkapkan, berdasarkan data dari Puskesmas, sepanjang Juni 2026 tercatat 5 kasus DBD di wilayah kerjanya. Rinciannya 2 kasus ditemukan di Kelurahan Bungo Pasang dan 3 kasus di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.
10: Kebetulan di sana terjadi kasus DBD yang mana dua orang warga di sana dirawat di rumah sakit dengan diagnosa demam berdarah. Yeah. Maka untuk itu dilakukan fogging untuk memberantas nyamuk dewasa yang mungkin bisa menyebarkan penularan untuk penyakit DBD ini. Sekarang kita utamakan yang di komplek BBI aja, karena di sana yang terjadi kasus.
9: Lebih lanjut, Fitrianti mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala awal DBD, seperti demam tinggi, kepala sakit, nyeri otot, maupun pusing. Warga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala tersebut. Selain fogging, Fitrianti menegaskan, pemberantasan sarang nyamuk tetap menjadi langkah paling efektif dalam mencegah penyebaran DBD. Karena itu masyarakat diimbau rutin menjaga kebersihan lingkungan dan menghilangkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang perkembangbiakan jentik nyamuk. Ia juga mengajak perangkat RT dan RW untuk menggerakkan masyarakat melaksanakan gotong royong secara berkala. Menurutnya, keterlibatan seluruh warga dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi kunci utama mencegah penyebaran DBD di wilayah setempat. Elan Silvia Sari melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. KONI Kota Solo terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Poprov Sumatera Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Saat ini proses persiapan telah memasuki tahapan rekomendasi dan penetapan atlet yang akan memperkuat kontingen Kota Solo setelah melalui serangkaian seleksi dan evaluasi.
5: Saat dikonter dari pagi tadi, Wakil Ketua Umum 2 KONI Kota Solo Yon Dori Karata mengatakan seluruh proses penetapan atlet dilakukan secara bertahap dan objektif, mulai dari konsultasi dengan cabang olahraga atau cabor, monitoring latihan di lapangan, verifikasi data atlet, hingga pelaksanaan pretest sebagai dasar penilaian kemampuan atlet. Ia menjelaskan rapat koordinasi dan konsultasi bersama seluruh cabang olahraga telah berlangsung sejak 29 Juni hingga 4 Juli 2026. Dari hasil pretest yang diikuti sebanyak 615 atlet pada 13 hingga 16 Juni lalu, nantinya akan disaring menjadi sekitar 420 atlet beserta pelatih yang akan resmi memperkuat kontingen Kota Solo pada Porprov 2026.
11: Proses dan tahapan yang telah kami lalui mulai dari monitoring, mulai dari konsolidasi cabur, monitoring lapangan, verifikasi data, dan terakhir pretest sekarang masuk ke tahapan konsultasi dan koordinasi cabur untuk menetapkan atlet-atlet binaan KONI Kota Solo yang menjadi kontingen Kota Solo pada Poprov yang akan datang.
5: Menurut Yon Dori Karata, setelah penetapan kontingen selesai dilakukan, para atlet akan menjalani program latihan yang lebih intensif. Tahapan tersebut meliputi latihan berjalan selama 2 bulan, kemudian dilanjutkan dengan pemusatan latihan penuh selama 6 hari sebagai bagian dari pemantapan fisik, teknik, dan kesiapan bertanding menjelang Poprov. Sementara itu, salah satu cabang olahraga yang menunjukkan kesiapan tinggi adalah Hapkido. Sebagai tuan rumah, Hapkido Kota Solo mendapat target besar dari KONI setempat untuk menjadi juara umum dengan raihan 15 medali emas. Target tersebut menjadi motivasi bagi seluruh atlet dan tim pelatih dalam meningkatkan kualitas persiapan. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Wagub Sumbar bangga, karya desainer Padang jadi logo HUT ke-81 RI. Badan Narkotika Nasional BNNP Sumbar terapkan edukasi narkoba berdasarkan usia sasaran. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Gempa bumi tektonik. Gempa bumi terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba yang menyebabkan gelombang seismik. Itulah mengapa alat pendeteksi gempa disebut dengan seismograf. Indonesia termasuk daerah yang paling rawan akan bencana alam, termasuk gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng plat tektonik. Gempa ini terjadi karena besarnya tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan antar lempeng batuan dalam perut bumi. Teori lempeng tektonik memaparkan bumi mempunyai beberapa lapisan batuan, sehingga besar area dari lapisan kerak itu akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti salju. Lapisan itu bergerak perlahan hingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Jika sumber gempa tektonik berada di laut, maka tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Gempa tektonik mampu merambat ke berbagai daerah. Hal ini berarti jika terjadi gempa, daerah-daerah sekitar juga dapat merasakan getaran gempa tersebut. Proses terjadinya gempa tektonik diawali dari interaksi antar lempeng yang menyebabkan lempengan lain masuk atau menyusup ke bawah. Hal ini biasa disebut dengan subduksi. Gempa bumi akan berubah menjadi semakin besar apabila terdapat sesuatu yang mengganjal, namun kemudian ikut menyusup secara tiba-tiba dan mendadak. Hal ini yang terkadang menimbulkan tanah retak dan menelan berbagai bangunan dan sejenisnya. Gempa bumi tektonik memiliki karakter yang biasanya berskala besar. Pada umumnya, kekuatan gempa lebih dari 4 skala Richter. Gempa bumi tektonik ini pun datangnya mendadak dan sulit untuk diprediksi karena penyebabnya berasal dari dalam bumi. Setidaknya ada beberapa tanda sebelum terjadinya gempa bumi tektonik. Pertama, terdapat awan yang tidak biasa di langit seperti angin tornado. Kedua, terjadi gangguan elektromagnetik. Ketiga, hewan-hewan bertingkah laku tidak biasa. Dan yang terakhir, air laut surut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Iya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang, kita berjumpa kembali dalam program Opsi 100% Indonesia Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, ini semakin bertambah hari semakin seru ya sepertinya ya, Pesta Bola Dunia tahun ini, karena begitu banyak kejutan yang terjadi ya selama perhelatannya, pendengar. Dan tentunya untuk Anda di siang hari ini, kita akan kembali dengan obrolan-obrolan kita seputar Pesta Bola Dunia 2026 yang tentunya akan membersamai Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, sambil bisa pilih-pilih lagu juga nih di siang hari ini. Oke. Dan untuk Anda nanti yang ingin bergabung dapat melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Atau juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, langsung aja pendengar bergabung di live chat kita di siang hari ini. Oke, dan pendengar, siang ini kita masih akan seperti biasa ya, karena masih dalam suasana euforia dari Pesta Bola Dunia ini. Nah, tentunya kita masih akan ngobrolin seputar itu gitu. Nah, tapi nih kalau kita lihat sudah memasuki babak 32 besar ya, sudah hampir selesai juga ini pertandingan 32 besarnya. Nanti akan berlanjut ke babak 16 besar. Nah, ini mungkin penasaran seperti apa ya negara-negara yang sudah memastikan diri ke 16 besar nih. Ada negara-negara yang di luar prediksi para pencinta sepak bola dunia karena ada beberapa hal yang memberikan kejutan. Nah, membuat kita terkejut ya performanya, membuat kita terkejut, dan hasil-hasil yang dihasilkan dari pertandingan itu juga, wah, ini di luar prediksi kita sepertinya, karena membuat kejutan-kejutan bahkan di injury time. Nah, itu dia. Nah, ngobrolin soal Pesta Bola Dunia untuk hari ini ya, kayaknya kita bakal fokus ngobrolin soal pertandingan besok ya, di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 masih akan ada putaran babak 32 besar itu, antara Spanyol versus Austria, kemudian ada Portugal versus Kroasia. Yang ini big match ya kalau kita bisa bilang tuh big match. Oke, nah sepertinya sudah berdering-dering, tapi saya akan bacakan list lagu opsi kita dulu ya pendengar untuk hari ini ya. Ada siapa aja nih yang akan lagunya akan menjadi list ya siang ini. Oke, kita baca-baca dulu nih pendengar. Kita baca satu persatu dulu ya. Tahan dulu nih, jangan kemana-mana ya. Oke, kita ke list lagu dulu. Ada Juliet, Hitam Putih, kemudian ada Nine Ball, Aku Jatuh Cinta Lagi. Kita ke list berikutnya pendengar, ada Nav, Kenanglah Aku, Judika Jadi Aku Sebentar Saja, Dikta Cinta Sudah Terlambat, ada Nania Yang Terbaik, kemudian ada band Langit 7 Bidadari, ada Irwan Syah Pecinta Wanita, kemudian ada Briana Simorangkir Cinta Kita, Fatin Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, ada Tulus Hati-Hati di Jalan, Cakrakan di Mana Hatimu, JKT48, Rhapsody, Afgan Kunci Hati, ada Tangga Utuh, Peter Pan Kota Mati, Vidi Aldiano Di Bawah Langit Ibu Kota, ada ST12 Cari Pacar Lagi, ada Fla Anak Mama, terakhir ada Astrid Aku Bisa Apa. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Dan kita terima telepon dulu ya pendengar, ada siapa nih sebagai pembuka siang ini. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.

0: Brazil cetak gol basan di babak kedua.
1: Okay.
0: Gitu juga Kongo dan Inggris. Ya. Kita cetak golnya tuh sama gitu.
1: Oke, nih Bang Hanafi nih emang lagi ada perbaikan di antena kita ya untuk 95,9. Yeah. Untuk sementara off dulu nih siaran 95,9-nya. Boleh didengarkan di yang relay yang lain ya, kayak Bang Hanafi bisa dengan 93,5 dulu atau yang nggak bisa dengerin era di digital. Betul,
0: gitu.
1: Betul. Kita ada maintenance dulu nih. Oke, ini kalau ngobrolin soal ini ya, ngobrolin soal Piala Dunia. Tadi berarti dengerin ya yang Amerika Serikat versus Bosnia, dengerin berarti?
0: Ya, dengerin ini 2-0 ya.
1: Tadi Inggris sama Kongo, terus besok nih Spanyol, Austria sama Portugal, Kroasia. Ini mau jagokan yang mana ini?
0: Kalau untuk pertandingan pertamanya apa kah nih?
1: Yang pertandingan pertama itu di jam 2 ada Spanyol lawan Austria.
0: Spanyol.
1: Nah, kalau Portugal lawan Kroasia di jam 6 mau yang mana?
0: Ini kalau nanti Portugal dulu.
1: Portugal. Oke, ini salah satu big match juga ya karena sama yang tim yang kuat nih. Kroasia juga kuat soalnya.
0: Yeah.
1: Oke deh. Bang Hanafi, kalau gitu boleh pilih lagu dulu, mau yang mana lagunya?
0: Ya, mau lagunya dari ini, Titi DJ alias Hati-Hati di Jalan dari
1: Tulus. Dari Tulus ya. Oke, salam-salam dulu, silakan Bang Hanafi.
0: Salam buat Karani, semoga selalu lancar aktivitasnya. Kita menantikan partai pertandingan ke-83 gitu.
1: Betul.
0: Ya, terus salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat Bang Tejan, buat Angker Gazi sama Trio Agarinya, buat Wiza Hanum, kemudian salam buat ini Pak Gus, Bang Hendra, Bang Tajudin di Minasa, buat Bang Eka, buat Bang Andi di Sira, buat semuanya. Ini untuk penggemar Mesir nanti hari Sabtu jam 1 dini hari tandingnya gitu.
1: Iya. Oke.
0: Ya, di Dallas Stadium Texas Amerika. Itu aja kan.
1: Oke.
0: Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Hanafi di Rimba Datar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Ya, tadi kalau Bang Hanafi menjagokan apa ya? Spanyol dan Portugal untuk pertandingan besok dini hari. Nah, tapi kita lihat yang lain seperti apa nih prediksinya, jagoannya. Kita mau ke WhatsApp dulu deh kalau gitu. Ada Bang Taichan. Assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang kembali Opsi 100% Indonesia.
1: Oke, apa kabar nih Bang Taichan?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Dinda Macan gimana?
1: Alhamdulillah baik. Gimana
2: ini
1: nih masih
2: tim,
1: apa?
2: Timnya Dinda Macan ini kayaknya gacoh banget ya Prancis ya.
1: Iyalah.
2: Gak tanggung-tanggung hantam Swedia 3-0 tanpa balas ya.
1: Itu masih ditahan 3-0. Mau menyimpan energi dulu tuh kayaknya.
2: Wah ya itu betul banget.
1: Iya,
2: abis itu setelah timnya menang itu pemain favoritnya wah udah jadi top score sekarang ya.
1: Iya sudah.
2: Aduh, ini gak sia-sia Dinda Macan pilih Prancis ya.
1: Iyalah. Itu Prancis itu adalah salah satu negara yang siap untuk menghadapi Piala Dunia Bang Taichan.
2: Iya, itulah makanya Bang Tejan kini sekarang mudah-mudahan Messi kayak gitu juga lah ya.
1: Lionel
2: Messi di sama kayak ini. Kayaknya Messi dengan Mbappe ini bakalan bertarung sampai habis-habisan.
1: Oh, Didin. Jelas itu Bang Tejan.
2: Jadi kalau kejadian kayak gitu berarti kita berlawanan dong. Bang Tejan kan pegang Messi, tidak pegang Mbappe. Gimana itu?
1: Enggak apa-apa.
2: Kok biar gak satu selera sih?
1: Enggak apa-apa, biar seru Bang Tejan. Kan kalau sepak bola itu justru perbedaan yang bikin seru kan?
2: kalau tim

0: Sama, cuma pemain ininya aja yang beda.
1: Iya,
0: favoritnya
1: tapi tuh,
0: aja yang beda.
1: Iya, cuma tuh kalau misalnya nanti ada Argentina akhirnya bertemu Prancis nih, iya Rani akan memegang Prancis sepertinya ya.
0: Oh ya, kalau emang kejadiannya kayak gitu nanti Bang Tecan pegang Argentina.
1: Oke, oke. Mana tuh kejadian lagi ya. Kayak tahun 2022 kan Argentina lawan iya. Prancis di final.
0: Itu nah, ulang lagi itu nanti itu lagi. Kita lihat aja.
1: Iya,
0: terulang lagi itu.
1: Betul betul. Nah,
0: jadi yang main nanti apa ini? Coba biar main, ditebak lagi ini.
1: Oke, okay, yang main besok ya Jumat ya jam 2 malam sama jam 6
0: pagi. Jam 2 malam. Ah, ya,
1: apa,
0: ada, apa itu?
1: Ada Spanyol lawan Austria sama Portugal lawan Kroasia nih.
0: Oh, ini kalau lihat-lihat angin-anginnya kayaknya klub top ini juga bakalan menang ini.
1: Waduh.
0: Spanyol sama Portugal, Dinda. Itu menurut mata batin Bang Tecan, Dinda ya. Kayaknya ini mata batin yang bicara ini, bukan prediksi.
1: Okay,
0: bukan prediksi biasa.
1: Okay,
0: berarti selamat
1: okay.
0: Buat Spanyol dan Portugal ya. Buat melangkah ke babak 16.
1: Oke. Ini
0: jangan-jangan dia berlawanan nanti itu, Dinda.
1: Iya, kita lihat aja. Ini takutnya nih kayak negara-negara sebelumnya nih. Kayak
0: yang
1: Jerman,
0: mana itu?
1: Kayak Jerman sama Belanda kan. Tiba-tiba harus tersingkir di babak 32 besar. Nah,
0: iya.
1: Iya kan, ini
0: apalagi
1: di luar,
0: dia punya nama besar. Iya, betul.
1: Di luar prediksi semua orang kan. Apalagi kayak iya. Belanda lawan Maroko kemarin nih. Sudah golnya itu sudah injury time di
0: 91. Iya, iya. Banyak kejadian yang kayak gitu ya.
1: Banyak Bang Tecan.
0: Iya.
1: Nah,
0: itu yang semalam yang Belgia lawan Senegal, Bang Tecan berdiri sama Senegal itu.
1: Aha.
0: Itu kan di injury team juga itu.
1: Iya.
0: Memang
1: itu, kita tidak bisa
0: dong
1: menonton sepak bola itu cuma setengah-setengah, harus sampai selesai nontonnya Bang Tecan.
0: Sampai selesai, iya. Tutup poinnya tuh sampai habis.
1: Nah,
0: berbunyi peluit panjang, barulah kalau mau bubar silahkan.
1: Bubar
0: gitu.
1: Silahkan.
0: Ini tinggal 2 menit, 3 menit kita pergi, nggak tahunya udah menang deh.
1: Kayak Maroko gimana tuh di 91 malah di menit di lewat waktu normal udah tambahan waktu kan?
0: Udah tambahan waktu gitu ya. Kayak gitulah.
1: Iya.
0: Kayaknya dilihat pertandingan-pertandingan hari ini dan kemarin juga kayak gitu juga sih. Oke deh ya.
1: Oke
0: deh.
1: Bang Tecan.
0: Iya, ini Argentinanya Bang Tecan kapan main ini? Prancis kan udah lewat. Kapan itu?
1: Terakhir
0: tanggal
1: pertandingan terakhir hari Sabtu jam 5 subuh tuh. Argentina lawan Cape Verde ya.
0: Iya, Tanjung Verde. Itu kita nantikan itu. Kalau Dinda nggak nonton nggak apa-apa, Bang Tecan wajib itu.
1: Oh, Rani semua pertandingan Piala Dunia nonton, Bang Tecan.
0: Alhamdulillah lah.
1: Bukan
0: kalau
1: nonton Prancis
0: gitu,
1: doang.
0: Kayak gitu dong. Itu baru pecinta sepak bola.
1: Waduh.
0: Walaupun kita megang Prancis sama Argentina, tim lain kita banggakan juga, Dinda.
1: Jelas.
0: Contoh aja nanti malam Spanyol sama Portugal bakalan menang. Sedangkan Bang Tecan nggak pegang itu ya,
1: pegang
0: kedua-duanya, tapi kita termasuk banggakan juga gitu. Ya Dinda ya.
1: Betul.
0: Kalau lagu kali ini boleh nggak Bang Tecan yang ambil untuk kali ini aja?
1: Boleh, silakan. Bang Tecan mau yang mana?
0: Cinta kita,
1: Briana
0: Simorangkir.
1: Okay.
0: Salam buat Hanafi tadi, terus nanti yang akan gabung juga disalamin semua, spesialnya buat Trio Macan Manusana dan Duo Love Song. Kita dapat tandingan ya Dinda ya, kita dapat tandingan.
1: Oh,
0: udah dengar kan?
1: Apa tuh?
0: Itu makanya
1: nggak
0: Ibu Macan
1: nih
0: bikin duo romantic song.
1: Oh iya, siapa?
0: Sama Uni Macan.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Wah, waduh.
0: Jadi lawan kita ibu-ibu rumah tangga ini yang udah menikah, udah punya anak, dia bikin duo romantic song lawan duo love song.
1: Oke,
0: gimana itu Din? Gimana itu nih, kita lawan aja, Din?
1: Enggak apa-apa.
0: Tidak,
1: kita
0: iya,
1: berdampingan
0: tapi kan
1: aja,
0: Macan juga.
1: Iya, jangan dilawan, harus berdampingan aja.
0: Iya, berdampingan, masalahnya personenya Macan juga kan.
1: Iya.
0: Oke deh, kita dukung malah, Dinda.
1: Betul.
0: Oke, silakan Ibu sama Uni ya, silakan. Kita dukung kok gitu loh.
1: Oke nih,
0: oke
1: Bang
0: deh, kalau
1: Tecan, Udah ada yang nanti boleh, di belakang boleh. Nih.
0: Iya, betul banget. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke menelpon berikutnya ya, pendengar. Ada siapakah ini? Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Opsi Rani.
1: Selamat siang Bang Tajudin.
2: Iya, betul sekali.
1: Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sudah sehat. Dari sudah sariawan sehat. Sudah sembuh total ini.
1: Oke, Rani. Alhamdulillah. Di sana sudah mau sore ya? Udah sore ya?
2: Iya, baru mau sore. Mau jam 3 jadi sorenya nanti jam 3.
1: Oke deh, Bang Tajudin. Kita ngobrol ini dikit ya, bola dikit ya.
2: Boleh,
1: pertandingan
2: boleh.
1: Besok nih antara Spanyol lawan Austria sama Portugal lawan Kroasia, mau jagokan yang mana nih dari dua pertandingan ini?
2: Kalau yang Spanyol sama apa?
1: Austria
2: kayaknya. Austria kayaknya.
1: Oke. Iya. Yang Portugal sama Kroasia mau yang mana?
2: Portugal sepertinya.
1: Portugal. Oke, ini kayaknya udah banyak yang megang Portugal ya. Oke deh. Iya. Bang Tajudin, boleh pilih lagu dulu, mau yang mana nih lagunya?
2: Rani aja yang pilih.
1: Oke deh, lagunya dipilihkan aja ya. Oke, salam-salam dulu Bang Tajudin, silakan.
2: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Boleh, salam-salam dulu Bang Tajudin, silakan.
2: Panas banget di sini cuacanya, Rani.
1: Kayaknya hampir mirip sama Padang ya. Cuma tuh agak berangin aja kalau di Padang nih.
2: Oke, salam buat Anafi, buat Ibu Irsa Hanum sama Kak Rahmah. Buat Rani, selamat bertugas, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi Rani. Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung ke lagu dulu. Nanti kita akan kembali ngobrol-ngobrol ya soal pesta bola dunia ini, dan juga sambil milih-milih lagu juga di program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Opsi 100% Indonesia Spesial Pesta Bola Dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan video dari akun Instagram Didi Indra 672 pada Senin 8 Juni 2026 yang mengklaim kedutaan besar Amerika Serikat di Arab Saudi telah dirudal oleh Iran menggunakan rudal hipersonik. Unggahan tersebut hingga saat ini telah mendapatkan sejumlah atensi dari warganet. Faktanya, klaim yang menyebut adanya serangan rudal Iran ke kedutaan besar Amerika Serikat di Arab Saudi tersebut adalah hoax. Dilansir dari penelusuran Turnback Hoax, tidak ditemukan bukti valid terkait insiden tersebut. Melalui teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search, ditemukan video yang beredar sebenarnya memperlihatkan sebuah bangunan di Lebanon, bukan di Arab Saudi. Dengan demikian, unggahan tersebut merupakan konten menyesatkan atau misleading content yang tidak sesuai dengan peristiwa aslinya. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Opsi 100% Indonesia Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, ini sudah ada beberapa lagu yang sudah kita putarkan ya, sesuai dengan pilihan dari pendengar kita tadi yang udah gabung ya, pendengar. Dan tentunya untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sambil milih lagu, sambil ngobrolin soal bola dunia juga nih, yang sudah memasuki tahap 32 besar ya, pendengar. Oke, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpencil di Indonesia. Selamat malam saja, ya.
0: Oke, ada Uncu Dipo di Kota Solo. Gimana kabarnya, Uncu?
1: Aman, baik. Uni, gimana kabarnya ini?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana cuaca di Kota Solo, Uncu?
1: Cerah, kata dunia gimana?
0: Sama.
1: Iya.
0: Oke deh, Uncu nih untuk pertandingan besok nih, besok malam. Uncu mau menjagokan yang mana nih? Ada dua pertandingan, antara Spanyol lawan Austria.
1: Spanyol lawan Austria, Uni pilih mana? Uncu pilih Spanyol.
0: Spanyol. Kalau Portugal lawan Kroasia, yang mana Uncu?
1: Ini pilih mana? Ini pilih mana?
0: Yang menang.
1: Yang menang.
0: Nah, kalau yang Portugal lawan Kroasia, mau yang mana?
1: Portugal.
0: Oke.
1: Uni pilih mana? Yang menang juga.
0: Pilih Kroasia deh.
1: Iyalah.
0: Oke, Uncu mau lagu yang mana?
1: Cewek
0: ada siapa nih? Ada Nania yang terbaik, Fatin, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Kemudian ada Astrid, Aku Bisa Apa, Tangga Utuh.
1: Astrid lah.
0: Apa? Dari siapa?
1: Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu.
0: Dari Fatin ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh. Salam-salam dulu Uncu, silakan.
1: Salam dan spesial ke Uni yang mendengarkan suara kita berdua. Uni di studio Pro 1 di Padang, Uncu Dipo di 67 Kota Solo.
0: Okay.
1: Di dalam untuk semua-semua lainnya, Allah semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo. Oh, di 67 Kota Solo, tanpa kecuali pendengar aktif dan tersepala, Uncu Dipo menyapa dari 67 Kota Solo.
0: Okay.
1: Lagunya di sana Uncu tunggu, lagunya di sini Uncu dengar lagunya. Terima kasih ini.
0: Iya. Okay, Uncu.
1: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo, pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita terima penelpon berikutnya ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia, Rani.
0: Iya, halo Kak Rahma, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana cuaca di Batu Sangkar siang ini?
2: Tadi dari pagi nih cerah nih. Tadi udah mulai gerimis, udah, tapi sebentar doang.
0: Oh, oke. Sekarang gerimis?
2: Udah ini udah reda.
0: Oh, udah gitu.
2: Mendung aja sekarang.
0: Oke deh.
2: Panasnya membara tadi.
0: Iya. Di Padang juga lagi panas juga nih.
2: Seperti Piala Dunia membaranya.
0: Iya. Kalau ngomongin Piala Dunia, mau jagokan yang mana Kak Rahma untuk pertandingan besok nih?
2: Oh, pertandingan besok, Kak. Kalau secara keseluruhannya, memang dari awal Kak Rahma milih Argentina kan. Kalau besoknya Portugal sama Spanyol.
0: Oke, kayaknya banyak yang menjagokan dua negara ini deh dari tadi. Oke deh, Kak Rahma. Apa?
2: Kalau nanya itu, tapi kalau keseluruhan kan udah dibilang dari awal-awal dulu kan.
0: Iya, ini untuk pertandingan besok aja, Kak Rahma. Soalnya kalau jagokan negara yang mana udah ditanya waktu di awal kan?
2: Iya.
0: Yeah. Oke deh, kalau gitu.
2: Nanti mau nih, Kak Rahma kan pernah dulu Argentina ada di tahun 2014 jadi runner up. Dulu kan dikasih baju Argentina sama temen.
0: Oke. Ada kenangan tersendiri gitu ya.
2: Sekarang nih wajunya nih.
0: Wah, oke deh kalau gitu. Kak Rama, mau lagu apa siang ini, Kak?
2: Nine Ball tadi judulnya apa ya?
0: Nine Ball tadi Aku Jatuh Cinta Lagi.
2: Aduh. Kak Rama, padahal dua minat tuh judulnya hampir sama tuh.
0: Yang mana satu lagi?
2: Ke-12 cari pacar lagi kan hampir sama.
0: Iya. Maknanya sama ya, maknanya hampir sama nih. Oke deh, jadi mau yang mana Kak Rama?
2: Nine ball aja.
0: Oke lah kalau gitu.
2: Oke deh.
0: Salam-salam dulu Kak Rama, silakan.
2: Sehat, susah dan semoga selalu buat Rani. Semoga selalu Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Buat keluarga besar Kak Rahma di Sungai Tara Batu Sangkar selalu. Doa rahmat ini spesialnya kencana kita misi selalu. Buat Ibu Riza Hanum salam selalu. Buat Tanjudin salam sehat. Buat Hanafi, buat Cudivo, Pak Agus, buat Tudinda, buat Mbak Aye, buat Deona, Diana, buat Bang Teddy, atau Bang Tecan, salam sehat. Buat Ika di Betipu, pokoknya buat semua. Buat Hendra di Sungai yang apa, udah berangkat ke Jawa Tengah atau belum ya, pokoknya selalu deh.
0: Oke.
2: Pokoknya buat semuanya aja deh. Mudah-mudahan nanti Argentina bisa mendapat meraih apa juara dunia yang keempatnya nanti ya.
0: Oke, Kak Rahma.
2: Iya. Terima kasih banyak. Rani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma ya di Batu Sangkar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, pendengar. Oke, kita bergeser ke ini, ke WhatsApp dulu ya. Ini udah ada yang masuk juga di WhatsApp kita. Ada Wahyu di Painan. Assalamualaikum Kak Rani, selamat siang. Aku Wahyu di Painan. Aku pilih lagu dari ST12 Cari Pacar Lagi. Kalau aku sama nih, sama Kak Rani, megangnya Prancis. Tapi kalau untuk pertandingan besok, aku megangnya Spanyol dan Portugal. Oke deh. Oke. Ini kayaknya masih dimenangkan, pollingnya tuh masih dimenangkan oleh Spanyol dan Portugal ya. Nih kita penasaran juga seperti apa pertandingan besok. Nah itu, jadi jangan kemana-mana ya pendengar ya. Tetap stay tune aja di Pro 1 untuk update informasi terkait dengan Pesta Bola Dunia. Oke, ini sudah ada 3 lagu yang akan kita putarkan di siang hari ini. Jadi kita langsung ke lagu dulu, nanti kita terima kembali yang ingin bergabung. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia Spesial Pesta Bola Dunia.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Jumat, 3 Juli 2026. Spanyol melawan Austria pukul 2 waktu Indonesia Barat. Portugal melawan Kroasia pukul 6 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
2: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, ini masih bersama ya kita sekitar 30 menit lagi di siang hari ini. Dan ya pasti tuan masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wah, ini sudah kedengaran dering-dering lagi. Kita terima telepon lagi ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Halo, halo.
1: Waalaikumsalam, selamat siang. Halo.
0: Iya, halo Angkel.
1: 100% Indonesia.
0: Oke. Ini kenapa hilang-hilangan suaranya nih?
1: Enggak.
0: Lagi enggak baguskah jaringannya atau gimana nih, Angkel?
1: Mungkin, Rani. Sekarang udah jelas suaranya.
0: Oke, gimana nih kabarnya, Angkel?
1: Alhamdulillah, sehat. Raninya gimana? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga nih, Angkel.
1: Makan siang nih, Rani.
0: Apa?
1: Sudah makan siang.
0: Oh, sudah.
1: Okay, apa namanya tuh? Apa tadi? Saya dengar tadi.
0: Apa tuh?
1: Rani, kalau Argentina ketemu sama Prancis, megang Prancis ya.
0: Oh iya. Oh jelas itu. Soalnya ada ayang beb di Prancis.
1: Siapa tuh?
0: Mbappe. Ada Mbappe.
1: Olisiel tuh gacor juga mainnya Rani.
0: Siapa Olise?
1: Iya, Olise.
0: Iya. Mereka itu nih ada Olise, Dembele, ada Mbappe. Luar Krola biasa. Satu lagi. Apa enggak?
1: Krola itu satu lagi.
0: Apa?
1: Ada Krola.
0: Oh.
1: Pemain PSG.
0: Iya. Barcola.
1: Barcola tuh gila orang berempat tuh mereka.
0: Iya. Ini kalau misalnya ibaratnya kalau nih Mbappe lagi dikepung. Nah, Olise ada.
1: Iya, Olise ini kiri kanan.
0: Iya, Olise ini serba bisa ya orangnya ya.
1: Kemana-mana dia nih, lincah banget kan.
0: Nih dia suka-suka dia di lapangan.
1: Ya, kalau kita sama-sama lihat materi permainannya Rani, kalau Argentina sama Prancis, di atas Prancis apanya, skuadnya gitu.
0: Iya. Secara materi pemain tuh sebenarnya Prancis di atas ya.
1: Dari depan sampai belakang.
0: Depan sampai belakang nih Prancis jago semua nih, nggak ada apa ya, kita belum menemukan celah dari Prancis sebenarnya.
1: Terus yang senior belum turun lagi tuh Rani, kayak Lolo Kante kan.
0: Lolo Kante juga belum ini. Pokoknya belum full squad yang ini yang jago sebenarnya. Masih ada yang lebih jago lagi gitu ya.
1: Ya, tahun 78 86 2022 Argentina juara kan. Tapi kalau 82 Italia yang juara kan. Enggak ada ada salah pendengar kita juga bilang Argentina juara 82, enggak benar tuh.
0: Itu Italia yang juara. Salah ini berarti ya. Salah tahun aja berarti.
1: Mungkin dia katanya pencinta Argentina sejati, rupanya salah kan.
0: Iya.
1: Kalau ntar malam Rani pegang mana nih? Aku sepakat sama Rani yang besok pagi aku pegang Kroasia deh.
0: Sama Angkel. Kalau Portugal lawan Kroasia, entah kenapa pingin megang Kroasia. Emang jagoin Kroasia. Ya.
1: Kroasia nih lawan pakai Ghana, lawan Inggris kan walaupun kalah kan, tapi ngotot juga kan.
0: Iya. Iya secara. Ini kita.
1: 2018 kan kalahnya Kroasia sama Prancis di grand final di Rusia kan. Kan Kroasia di partai puncak yang runner up gitu. Di 2022 masih juara 3 dia kan, stabil dia.
0: Juara 4-nya kan. Maroko kan.
1: Iya benar. Ini sekarang Eropa udah lolos nih 4 negara nih Rani.
0: Iya ada Prancis, Norwegia.
1: Ya. Paraguay, Brazil, terus tuan rumah 3, udah 10 kan ini. Tinggal 4 lagi ya.
0: Tinggal 4, ya betul. Ada 4 negara lagi nih. Slotnya masih ada 4 lagi.
1: Ya, Spanyol lawan Austria, Spanyol dong. Kayaknya kita bisa jumpa nih Rani. Kalau seandainya Spanyol lolos ke 16 besar, ketemu Portugal atau Kroasia di 8 besar. Kalau bisa Prancis mengatasi Paraguay di 8 besar kayak sama Prancis akan habis-habisan nih.
0: Waduh, iya. Kalau dilihat dari bagannya nih, ada ya peluang bertemu nih, Angkal.
1: Ya, di 8 besar ketemunya Rani. Akan terulang juga Piala Eropa 2024 kemarin jadi ya.
0: Iya, benar. Oke deh, Angkal. Berarti besok nih pertandingan berarti besok pasti megang Spanyol satu ya, satu lagi Kroasia.
1: Ya. Kita sepakat sama Kroasia deh. Mungkin kebanyakan orang megang Portugal karena salah satunya Cristiano Ronaldo. Banyak orang yang lawan kita nih Rani.
0: Betul. Ini kayak ngapain sih megang Kroasia begitu ya tanggapannya. Iya.
1: Kroasia ini sering mengasih kejutan nih Rani.
0: Nah iya, sama mirip-mirip sama Maroko.
1: Iya, benar.
0: Iya.
1: Tapi kreasinya konsisten, udah dari 2018 lagi kan.
0: Iya.
1: Semoga deh yang terbaik akan lolos. Ketemunya sama Prancis, sama Spanyol akan saling bunuh nih di 8 besar.
0: Waduh, ini apa ya, ibaratnya terlalu dini untuk bertemu sebenarnya ya.
1: Saya nggak menampik juga Prancis atau di rata-rata permainannya di atas ya Rani. Ya, kalau dibandingin, walaupun dengan Spanyol gitu, di atas juga Prancis.
0: Oke.
1: Tetap megang Spanyol karena favorit. Dari dulu kan.
0: Dari dulu udah megang Spanyol ya, Angkal. Oke deh. Angkal mau lagu apa siang ini?
1: Ada band tadi apa judulnya, Rani?
0: Langit 7 Bidadari.
1: Terus yang lain ini apa lagi yang bagus, Rani? Langit
0: 7 Bidadari. Banyak sih yang bagus nih. Semuanya bagus nih, Angkal.
1: Yang sebut aja deh, Rani.

0: Era nih.
1: Nania yang terbaik ya.
0: Iya.
1: Oke, boleh salam-salam dulu, Uncle, silakan.
0: Berarti Rani ikutin selalu dong setiap pertandingan di Piala Dunia ini.
1: Oh iya, jelas, biar tidak ketinggalan ya. Bukan karena Prancis main doang, tapi semuanya diikuti.
0: Yang Belgia tadi seru tuh Rani sama.
1: Iya. Negara. Cuma yang Belgia tadi nggak sempat nonton nih, Uncle.
0: Iya, waduh, tadi ada dramanya dikit, 100 menit ke 120.
1: Waduh, iya, karena itu jam 3 soalnya, baru siap dinas malam, ya, tidak sanggup untuk nonton.
0: Sampai jam 6 tadi, Rani.
1: Nah, iya. Oke deh, Angkau, boleh salam-salam dulu, silakan.
0: Sama ibu sama ya, saya selalu. Panjang umur, dan bahagia selalu. Buatnya Rani Zui yang lagi tugas. Sehat selalu, yang terkait aktivitasnya, terima kasih bahagia selalu keluarga. Selalu buat Nyarani, salam buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum yang belum gabung dengan Rani ya. Salam buatnya Ibu Maram ini Om Anor. Salam buatnya Om Ayu, salam buatnya Pak Yoham, Pak Bisita, salam buatnya Bang Cerita Mame, salam buatnya Bang Aye, salam juga buatnya Kak Ayu Manise, salam juga buatnya Bang Benijo di Manado, salam buatnya Bang Anak Titi yang di Bogor, Kadiana Kaulan Daika, salam juga buatnya Bang Ali, salam juga buatnya Bang Wahyu tadi ya di Painan yang dukung Prancis juga sama kayak Rani Zui, salam buatnya Bang Daniel, Ajonnya nggak lupa, pokoknya salam gempaknya buat semua, Bang Tejan buatnya Ibu Anwar,
1: pokoknya salam buat Allah.
0: Tujuannya untuk pemilik juga yang selalu ada di hati Rani. Makasih Rani.
1: Iya.
0: Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi ya di Padang Panjang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Mendengar untuk Anda tentunya masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, kita bergeser ke WhatsApp dulu. Ini kita akan bacakan chat yang udah masuk juga. Ada di 0813 7756 sekian. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rani. Aku pilih lagu dari Dikta Kak, Cinta Sudah Terlambat. Kalau Piala Dunia aku sama kayak Kak Rani megang Prancis juga, dan kalau untuk pertandingan aku memilih Spanyol dan Kroasia. Waduh, ini sama ya. Sepertinya sama ya untuk pertandingan besok malam, dini hari ya, dan pagi juga. Oke deh, nanti lagunya kita putarkan, ditunggu aja. Kita terima penelpon berikutnya dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Oh, terputus. Boleh diulangi kembali, pendengar di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666 975. Serta untuk Anda juga selamat siang yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Oke, ini ada siapa nih yang di telepon, kita coba terima dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang. Ah, nih, maaf Rani.
1: Halo? Halo, mana nih suaranya? Oh, tidak ada nih suaranya, mana ya? Oke, kita coba yang terima yang di ini dulu ya, pendengar ya, yang telepon. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang, Ketua.
1: Wah, selamat siang, Kak Mary.
3: Iya.
1: Apa kabar siang ini, Kak Mary?
3: Baik, Alhamdulillah.
1: Sehat. Wah, oke deh. Okay. Gimana di Bekasi nih cuacanya?
3: Cuacanya bagus, nggak terlalu panas.
1: Oke.
3: Ya, sedang deh.
1: Sedang-sedang saja.
3: Sedang-sedang.
1: Yang sedang-sedang saja.
3: 3S, 3S.
1: Ya, triple S.
3: Triple S.
1: Oke deh, udah makan siang dong?
3: Udah tadi jam 4.
1: Oke. Udah ya jam jam berapa? Jam Oh. Iya, tahu.
3: Iya.
1: Oke deh, Kak Mary, nih kita ngobrol ini dulu dikit, ngobrol

0: bola apa? Dulu dikit nih.
1: Kenapa bola?
0: Ini ya karena kita spesial pesta bola dunia kan opsinya. Gitu.
1: Iya.
0: Nah ini besok ada pertandingan ya antara ada dua pertandingan nih antara Spanyol lawan Austria sama Portugal lawan Kroasia. Nah kalau dari Kak Mary mau jagoin yang mana?
1: Aku pegang Portugal deh.
0: Portugal, biar Portugal. Berseberangan ya sama Rani dan Uncle ya.
1: Iya, enggak juga sih, enggak juga. Pengen aja. Kan nah. kalau yang aslinya aku kan pegang Argentina tuh, yang aslinya. Yang okay. Ini kan Portugal coba deh.
0: Pegang Portugal. Satu lagi yang Spanyol sama
1: Kroasia sama Spanyol sama
0: Austria.
1: Austria. Mm-mm. Spanyol sama Austria. Aku yang pegang Spanyol deh.
0: Spanyol. Oke okay iya. Deh.
1: Oke okay deh.
0: Oke. Okay. Tinggal lagu nih yang belum. Mau lagu yang mana?
1: Lagunya
0: nih,
1: aku mau Tangga Utuh.
0: Tangga Utuh. Waduh. Yang
1: aku
0: utuh.
1: Aku mau yang utuh.
0: Iya.
1: Ketua.
0: Apa? Cintanya yang utuh.
1: Enggak, cinta mah cintaku bulat-bulat. Nah, ada lagunya.
0: Bulat-bulat seperti
1: seperti bumi
0: apa?
1: Ini.
0: Tahu dadakan. Tahu bulat
1: digoreng dadakan 500-an. Oh, udah enggak ada 500 sekarang.
0: Udah berapa tuh? Udah 1000 ya sekarang.
1: Udah 1000
0: ya?
1: Sekarang.
0: Yaudah gitu ganti deh. Lagu aja deh kalau gitu. Oke deh. Gantinya. Kak Mary, salam-salam dulu dong.
1: Salamnya pertama buat Rani, Samtizwe, sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah rezeki, mudah apa yang didapat yang buat kebaikan. Mm-hmm. Salam juga buat semua-semua.
0: Okay.
1: Pecinta Radio RRI Satu Padang, yang udah gabung atau yang belum gabung, selipin juga deh buat Bu Zahanu, buat Tete Dinda, buat Bang Cipta Mame, buat Pak Agus, buat Uncle Gazi dan semuanya aja. Mm-hmm. Salam sehat selalu dari Mary Bekasi.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Ketua.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sayonara. Ada Kak Mary ya di Bekasi. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah dipilih oleh para balik-balik tuh. oleh para pendengar kita ya. Kita ke lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia spesial Pesta Bola Dunia.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Opsi 100% Indonesia Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dan pendengar, setelah ini akan ada rekan saya Lydia akan menemani Anda dalam Padang sore ini. Dan lagu pilihan dari Kak Mary akan menjadi lagu penutup kita dalam program Opsi 100% Indonesia Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dan pendengar, terima kasih selanjutnya sudah bergabung. Pastikan jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Pro 1.

0: Kompas Info.
1: Pendengar, karya desainer asal Kota Padang Fajar Novario resmi ditetapkan sebagai logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, sekaligus menjadi bukti bahwa talenta kreatif daerah mampu bersaing dan meraih pengakuan di tingkat nasional. Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa talenta kreatif daerah mampu tampil di panggung nasional dan dipercaya mempresentasikan semangat peringatan kemerdekaan bangsa. Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rosaimi menyambut bangga atas prestasi tersebut. Menurutnya, terpilihnya karya putra terbaik Sumatera Barat sebagai identitas visual resmi HUT RI merupakan pencapaian yang membanggakan sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Rosa dengan informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar semuanya? Kembali ada saya Lydia Permata menemani Anda semuanya untuk edisi 2 Juli 2026 ya, di hari Kamis manis. Baik ya, mengawali kebersamaan kita, langsung kita akan ke Pro 1 Jakarta mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita. Selamat mengikuti.
1: Jaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3. Gak pernah ke juara, ikut lomba 17.
3: Mami, juara kalau lomba makan kerupuk, Mami.
4: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah misalnya siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya.

0: Bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
1: Esensi dari permainan anak yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada, ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanani sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
2: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
3: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
2: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
0: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
1: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
0: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Granda Astacita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang,

0: Kalau MERPI ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di MERPI Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub MERPI. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
1: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
0: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
1: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
0: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu dalam permainan tradisional

0: sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat apa namanya, dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
1: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
2: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh, yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
1: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
2: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
1: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
0: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia. Kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
1: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Astacita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Bu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini. Kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana. Dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita main.

0: Musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih dua orang ya, nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih, pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
1: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
0: Kayaknya spontan kalau kita lihat
1: iya.
0: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
1: Yang rumit ya,
0: ya iya. Benar sekali.
1: Nah kalau congklak ini kan dia minimal dua orang ya Bu ya, maksimalnya berapa ini Bu?
0: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2 tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
1: Iya, gak kelar-kelar.
0: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang iya. lain ya. Jadi kita bisa,
1: selain congklak tadi ya,
0: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya. Dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
1: Iya,
0: kalau
1: iya.
0: misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
1: Iya,
0: dulu
1: iya.
0: ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
1: ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
0: Iya betul, supaya nggak pegang.
1: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa? Dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu ibu.
0: Oh iya, macam-macam. Benar-benar itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
1: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya.
0: Tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
1: dulu ya. Zaman dulu ya.
0: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya gak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya colongan.
1: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
0: Iya betul sekali.
1: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
0: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
1: Iya ya.
0: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis atas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
1: Iya,
0: lari
1: benar.
0: Sini.
1: Terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
0: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
1: Iya.
0: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gobak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
1: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
0: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main.
1: Iya.
0: Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
1: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang butuh energi juga ya, dan strategi juga ya.
0: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
1: duduk aja ya, gitu ya.
0: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun ini mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
1: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
0: Iya, betul sekali.
1: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
0: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
1: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
0: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau gak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
1: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
0: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
1: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya.

0: Mari kita dengarkan bersama.
1: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
2: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini. Ah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
1: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
2: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang ya memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
1: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Informasi dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita cukupkan dulu hiburan ini ya, karena pukul 15.50 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

maka ilmu akan hilang dengan sendirinya.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pada hari mana Anda berada, kita cubakan kembali hiburan untuk sore hari ini. Kita akan menuju pro satu pekan baru ya, untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Untuk kena semuanya, selamat mengikuti.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pada saat ini kita lihat antusias masyarakat cukup ramai untuk mendapatkan sembako yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Kinabalu.
2: Setelah itu, KJRI Johor Bahru segera memproses pemulangan 4 nelayan dengan berkoordinasi dengan pihak Immigration Malaysia, pulangkan pada 2 Juli 2026.
3: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

Pokok-pokok berita utama, bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan selamatkan pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, kita ke informasi pertama dari RRI Pekanbaru. Bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar pasar murah aman Pekanbaru di Kecamatan Senapelan, Kamis 2 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senapelan, Deni Wardana, mengatakan pasar murah digelar sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru.
2: Itu Kota Pekanbaru melaksanakan ditunjuk pada saat ini Kecamatan Senapelan tempat pelaksanaan operasi pasar murah untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Yang mana pada saat ini kita lihat antusias masyarakat cukup ramai untuk mendapatkan sembako yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dengan harga yang di bawah harga pasar.
1: Salah seorang warga Senapelan, Suparni, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng karena harganya lebih murah dibandingkan harga pasaran.
3: Syukurlah kami ada kemurahan tiket kan.
4: Beli apa aja nih?
3: Minyak sama beras aja ya.
4: Gimana harganya dibandingkan dengan harga pasar?
3: Lumayan lah.
4: Lumayan gimana?
3: Turun lah dari biasanya.
4: Dari
3: kan?
4: Harga pasar.
3: Harga pasarnya.
1: Melalui kegiatan pasar murah aman Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus memberikan kemudahan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan Selamatkan Pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan di tahun ini. Laporan Faik Iqbal Muzaki dari RRI Batam.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan Selamatkan Pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi pemborosan makanan yang masih layak dikonsumsi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan komunikasi dengan berbagai pihak telah dilakukan. Menurutnya, pelaku usaha, khususnya sektor retail, memberikan respon positif terhadap gerakan tersebut karena selain memiliki nilai sosial, penyelamatan pangan juga dapat mengurangi biaya akibat makanan yang terbuang.
6: Ya, saya kira tadi saya sudah berkomunikasi juga dengan teman-teman retail. Mereka sangat menyambut baik. Ini bukan hanya gerakan ekonomi dari sisi mereka, karena dari sisi mereka juga sebetulnya pangan terbuang di mereka itu kos. Ya, artinya kalau kos ini mereka bisa reduksi dengan ada program ini, mereka makan makin senang begitu kan. Tadi saya pesan kalau bisa pada sampai akhir tahun paling tidak ada launchingnya, sudah berjalan ini kolaborasi ini ya Pak ya.
5: Selain mendapat dukungan pelaku usaha, gerakan Selamatkan Pangan juga mendapat perhatian dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Supriyani, menilai seluruh unsur Pentahelix perlu berkomitmen agar penyelamatan pangan dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah dan berkelanjutan.
7: Tentunya ada komitmen yang bisa disepakati terhadap upaya penyelamatan pangan, dan karena ini ada di dalam target RPJMN, tentunya daerah juga akan menyusun target RPJMD dan bisa didampingi oleh perguruan tinggi untuk bisa mencoba melakukan kajian-kajian sejenis terhadap potensi pangan yang kepri untuk menjadi target kinerja daerah juga.
5: Melalui sinergi tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap gerakan Selamatkan Pangan dapat berkembang menjadi aksi nyata yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat dalam mengurangi pemborosan pangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Permusaki melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya kita menuju RRI Tanjung Pinang. Forum Bulog Cabang Tanjung Pinang memastikan pasokan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kepri masih aman. Bahkan sebanyak 90 ribu liter tambahan stok akan masuk pada awal Juli 2026. Aryo Wisnu melaporkan.
8: Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang menambah pasokan minyak goreng bersubsidi minyak kita sebanyak 90 ribu liter di bulan Juli 2026. Tambahan pasokan ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau tetap terpenuhi selama satu bulan ke depan. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak mengatakan saat ini Bulog masih memiliki stok sekitar 10 ribu liter. Dengan tambahan pasokan tersebut, ketersediaan minyak kita dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencapai sekitar 100 ribu liter per bulan. Dijelaskan Arif, minyak kita didatangkan dari Jakarta dan akan didistribusikan secara bertahap ke Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Penyaluran diprioritaskan ke pasar-pasar yang menjadi lokasi pemantauan harga kebutuhan pokok. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak juga menjelaskan keterbatasan pasokan yang sempat terjadi dipengaruhi kondisi global yang berdampak pada ketersediaan bahan baku minyak goreng. Namun Bulog terus berkoordinasi dengan produsen untuk menjaga pasokan tetap tersedia dan mendukung stabilitas harga serta pengendalian inflasi daerah.
9: Untuk minyak kita sendiri posisi saat ini ada sekitar 10 ribu liter. Jadi sesuai mandatorinya penugasannya, fokus utama kita untuk pengisian kepada mitra-mitra di pasar-pasar pantauan dari Disperindak, Menteri Disperindak setempat ya, itu melalui mitra-mitra pengecer. Jadi dengan kondisi saat ini kita juga mendapat supply dari Batam dan dari Jakarta. Posisi saat ini ya tetap kita supply untuk Pinang Bintar secara periodik per minggu, kita supply ke pasar-pasar pantauan dari Disperindak dan pasar pengecer lainnya.
8: Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak memastikan harga eceran tertinggi minyak kita tetap Rp15.700 per liter. Pengawasan distribusi dilakukan melalui aplikasi Simirah untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan dijual sesuai ketentuan. Pedagang yang menjual di atas harga yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, KJRI Johor Bahru memulangkan 4 nelayan asal Bintan lewat Batam setelah ditahan otoritas Malaysia dan dinyatakan tidak bersalah. Berikut laporan Fajar Walinda, RRI Batam.
10: 4 nelayan asal Kabupaten Bintan yang sebelumnya ditahan otoritas Malaysia akhirnya dipulangkan ke Indonesia hari ini. Karena tidak tersedia pelayaran langsung menuju Tanjung Pinang, keempat nelayan tersebut dipulangkan melalui Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal mereka di Bintan. Proses pembebasan hingga kepulangan nelayan difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah atau BP2D Kepulauan Riau bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru. Pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan lancar hingga nelayan dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Anggota DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menanggapi kepulangan keempat nelayan ini.
11: Sebelumnya itu ya dua kapal, satu kapal itu tiga, satu nahkota, dua ABK yang tertangkap di wilayah OPL Malaysia. Kemudian diproses ya selama kurang lebih satu bulan. Kemudian yang empat orang dibebaskan ya, untuk ABK. Dan untuk nahkoda ini masih belum dan rencananya tanggal 6 Juli baru disidang. Sebelumnya tanggal 30 Juni. Tapi diundur, dipisahkan, mahkamahnya dirubah supaya bisa meringankan. Inilah kerja daripada KJRI dan juga provinsi.
10: Konsul-konsuler 3, Dania Afini Lestari, mengatakan KJRI akan mendampingi dua nahkoda tersebut hingga proses hukum mereka selesai.
12: Setelah itu, KJRI Johor Bahru segera memproses pemulangan 4 nelayan dengan berkoordinasi dengan pihak Immigration Malaysia, pulangkan pada 2 Juli 2026. Untuk dua nelayan yang ditetapkan sebagai terdakwa, KJRI Johor Bahru tetap memberikan pendampingan hukum selama proses persidangan dan juga mengupayakan agar kedua nelayan yang saat ini berada di dalam penjara tetap dapat berkomunikasi dengan pihak keluarga.
10: Sebelumnya, keempat anak buah kapal bersama dua nahkoda yang mengoperasikan KM Barunajaya dan KM Hayang 3 ditangkap oleh otoritas Malaysia pada 31 Mei lalu. Setelah menjalani proses hukum, keempat ABK dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan pada 16 Juni 2026. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, kita akan beralih ke laporan dari RRI Padang. Kementerian Haji dan Umroh Kota Padang menyampaikan kabar duka. Dua orang jemaah haji yang sempat menjalani perawatan di Arab Saudi beberapa waktu lalu meninggal dunia. Dan kini jemaah haji debarkasi Padang yang belum kembali ke tanah air berjumlah 4 orang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
13: Jamaah kita yang wafat berasal dari kota 8.
14: Kabar duka datang dari Arab Saudi. Satu orang jemaah haji yang tergabung dalam kloter 8 debarkasi Padang asal kota Padang, Syafei Nawaan, berusia 67 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Mekah Medical Center pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang, Zulfahmi, kepada RRI kemarin mengatakan, almarhum dinyatakan meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Zulfahmi menjelaskan, almarhum Syafei Nawaan merupakan jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri Nini Mushani berusia 62 tahun pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi bersama kelompok terbang 8. Keduanya berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu penantian panjang selama 14 tahun sejak mendaftarkan diri pada 2012 silam.
13: Jemaah kita tersebut sudah meninggal pada pukul 2 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Medical Center tanggal 1 Juli 2026. Masih ada satu orang lagi jemaah haji kita yang masih dirawat di Arab Saudi, yaitu Ibu Ustadzi, kloter 12.
14: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan, meski operasional pemulangan haji pada musim haji tahun ini resmi berakhir pada 1 Juli kemarin, namun proses pemulangan jemaah haji dimaksud masih berlangsung. Tercatat saat ini masih tersisa 4 jemaah haji Sumatera Barat yang masih berada di Tanah Suci. Keempatnya akan dipulangkan bersama maskapai reguler Garuda Indonesia.
15: Kepulangan jemaah itu, beban biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh maskapai penerbangan. Itu menjadi bagian kontrak dari Kementerian Haji. Sampai mereka itu 6 bulan ke depan, seandainya masih sakit 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, sampai 5 bulan baru sehat, tetap akan dipulangkan ke tanah air dan dikawal oleh 2 orang.
14: M. Rifki menambahkan, hari ini seluruh jajaran PPIH Debarkasi Haji Padang serta kantor Kementerian Haji dan Umrah terkait menggelar takziah di rumah duka almarhum Syafei Nawaan di Kota Padang. Di saat bersamaan, pihak kantor Kementerian Haji akan menyampaikan 4 hak utama dari pemerintah kepada keluarga almarhum. Di antaranya, pemulasaran jenazah gratis di Tanah Suci, badal haji atau haji pengganti tanpa dipungut biaya, klaim asuransi jiwa atau kematian, serta pengembalian barang almarhum.
16: Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum refleksi pengabdian Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Garda Ramadan RRI Tanjung Pinang.
17: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 digelar di Mapolresta Kota Tanjung Pinang pada hari Rabu kemarin. Momentum tersebut menjadi refleksi pengabdian Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Indra Ranu Dikarta, mengatakan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara tahun ini lebih difokuskan kepada kegiatan sosial yang langsung dirasakan masyarakat. Berbagai program seperti bakti sosial, pemasangan pompa air bersih, hingga bedah rumah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kota Tanjung Pinang. Dirinya mengatakan seluruh kegiatan sosial yang dilaksanakan merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat.
18: Ya, sepertinya setiap kegiatan bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi saya selalu tekankan kepada anggota bagaimana berkualitas, terasa buat masyarakat, bermanfaat buat masyarakat. Ya, mungkin itu aja ya, harapan-harapan kami ya, khususnya di semakin pertamanya 80 tahun ya, dengan tema mengabdi kepada masyarakat.
17: Wali Kota Tanjung Pinang, Wisdan Mansyah, menilai usia ke-80 menjadi momentum bagi institusi Polri dalam menjalankan tugasnya. Kepolisian saat ini tidak hanya berbicara mengenai penindakan hukum, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan ketahanan pangan.
19: Tadi lihat Pak Yul sampaikan, polisi bicara soal ketahanan pangan, polisi bicara tentang aktivitas sosial, polisi tentang kepedulian dan sebagainya. Artinya itu polisi yang posisi itu ada polisi yang bukan hanya sekedar berbicara tentang bagaimana penegakan hukum.
17: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat dihadapkan semakin merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung dan pengayom. Reporter Kajar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Palang Merah Indonesia Kota Padang Panjang susun program kemanusiaan melalui orientasi dan musyawarah kerja. Berikut laporan Nofri RRI Bukit Tinggi.
21: Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang Panjang menggelar orientasi ke Palang Merahan dan musyawarah kerja di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Rabu kemarin. Kegiatan itu menjadi forum penyusunan arah program kerja organisasi dan peningkatan kapasitas relawan PMI. Seluruh pengurus relawan dan unsur terkait mengikuti rangkaian kegiatan secara penuh. Ketua PMI Kota Padang Panjang Maria Veronica Henry menyampaikan, orientasi dan musyawarah kerja merupakan momentum penting. Menurutnya, forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih terarah serta memperkuat kesiapan relawan dalam bertugas. Dirinya juga menegaskan bahwa PMI membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Maria Veronica menyampaikan optimisme bahwa dengan dukungan pemerintah kota serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, PMI akan terus menjalankan program kemanusiaan sesuai visi dan misi organisasi.
22: Lebih membantu secara kemanusiaan khususnya Kota Padang Panjang, dan mereka masih seperti relawan masih mau bekerja untuk kemanusiaan kota, khususnya Kota Padang Panjang. Mungkin saya akan lebih memotivasi mereka untuk ide-ide dan kegiatan yang bisa membantu.
21: Maria Veronica menambahkan, program yang dijalankan PMI ditargetkan dapat memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat Padang Panjang. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan pelayanan kemanusiaan, kesiapsiagaan bencana, dan keterlibatan aktif relawan di lapangan. Melalui muskercap tersebut, PMI Kota Padang Panjang berkomitmen menjadikan hasil musyawarah sebagai acuan kerja setahun ke depan. Organisasi berharap seluruh program dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Nofri melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, pendengar, penuntasan zona integritas atau ZI menuju WBK WBBM menjadi PR utama Kepala Kantor Kementerian Agama Bukit Tinggi yang baru. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
23: Suasana haru mewarnai serah terima jabatan, pisah sambut dan hantaran tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kakan Kemenak Kota Bukit Tinggi berlangsung di Aula Kemenak Kota Bukit Tinggi di belakang balo. 1 Juli 2026 berlangsung khidmat dengan diiringi alunan lagu kemesraan yang dibawakan melalui gesekan biola siswi MTSN 1 Bukit Tinggi, sekaligus dilakukan penyerahan memori jabatan dari pejabat lama Haji Erik Suwandi MA kepada pejabat baru Dr. Haji Irwan MAG menjadi simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Ibnu Asis STP Sultan Saidi, unsur perbankan, pimpinan instansi vertikal, organisasi keagamaan, kepala madrasah, serta sejumlah kepala OPD yang ada di daerah ini. Dalam acara tersebut disampaikan pula sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Kakan Kemenak Kota Bukit Tinggi yang baru, yakni terutama pembangunan zona integritas CI menuju WBK dan WBBM.
24: Atas nama Kabupaten Bukit Tinggi, kami menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ferry dan istri, memberikan dedikasi yang luar biasa, kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas untuk membangun sinergitas bersama pemerintah kota, terkhusus dalam bidang keagamaan. Ambo mancari justru lebih baik tugas baik di sini. Kalau mau ikut di Bukit Tinggi, si kota saja yang dilayaninya. Kini 50 kotanya.
23: Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat, Haji Mustafa MA, melihat kedua Kakan Kemenak ini tidak merupakan orang baru di Kemenak.
25: Kakan Kemenak yang baru, bagaimana penilaian zona integritas menuju WBK ini bisa kita kawal bersama dan bisa disukseskan.
23: Menanggapi amanah tersebut, Kepala Kemenak Kota Bukit Tinggi yang baru, Dr. Haji Irwan MAG, menyatakan siap melanjutkan program-program yang telah berjalan selama ini sekaligus menuntaskan target pembangunan zona integritas ZI.
26: Kalau mendaki pasti berat, Pak. Butuh energi. Makanya yang muda diletakkan lebih tinggi, Pak. Nah, karena yang senior yang lebih tua diletakkan menurut, Pak. Jadi luar biasa, Pak Kandil. Tentu adalah sebuah perjuangan dan kerja keras yang akan kita hadapi. Niat dan misi kita tentu sama, membangun kehidupan beragama di Bukit Tinggi menjadi lebih baik.
23: Dan usai mengikuti pisah sambut di Kota Bukit Tinggi dilanjutkan pada siangnya dengan kegiatan yang sama di kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Pendengar, keterbatasan daya tampung SMA Negeri di Kecamatan Mandau kembali menjadi sorotan pada pelaksanaan SPMB tahun ini. DPRD dan Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis mendorong pemerintah Provinsi Riau segera menyiapkan solusi agar persoalan tidak terus berulang. Berikut laporan Nurfitriani, SP Bengkalis.
1: Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kecamatan Mandau kembali menyisakan persoalan. Banyak calon peserta didik tidak tertampung di SMA Negeri 2 Mandau dan SMA Negeri 8 Mandau sehingga memunculkan keluhan dari masyarakat. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bengkalis, Irmi Syakib Arsalan mengatakan, kondisi tersebut sudah terjadi berulang kali dan memerlukan langkah nyata dari pemerintah Provinsi Riau. Menurutnya, solusi jangka pendek dan jangka panjang harus segera disiapkan agar setiap lulusan SMP memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri.
2: Jadi kami menyampaikan pesan, memang sudah berulang-ulang setiap tahun di Dinas Pendidikan Provinsi kan, artinya kita minta upaya-upaya siapa yang bisa diberikan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Cuma di sekolah ada juga secara aturan kan lokal juga dibatasi jumlah siswa maksimal kalau tak salah itu 30 orang kan. Padahal ruang kelas juga kan terbatas.
1: Senada dengan itu, pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Risma Yeni menilai akar persoalan berada pada keterbatasan jumlah SMA Negeri di Mandau yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan jumlah lulusan SMP setiap tahun. Menurut Risma Yeni, jalur domisili SMA Negeri 2 Mandau saat ini mencakup 4 kelurahan, yaitu Gajah Sakti, Duri Barat, Balik Alam, dan Batang Serosa. Kondisi itu menyebabkan kuota sekolah cepat terpenuhi, sehingga banyak siswa yang belum dapat diterima.
3: Idealnya satu kelurahan itu satu sekolah SMA harusnya yang ada di Mandau. Kemarin melalui Bupati Bengkalis sudah diusulkan ke tingkat provinsi untuk pembangunan sekolah SMA baru di Kelurahan Air Jamban. Tanah dan semuanya sudah disiapkan kemarin, ada tanah wakaf dari Kaltek atau PHR sekarang. Mungkin sekarang sudah di tingkat provinsi yang sudah diurus oleh pemerintahan Bengkalis melalui Bupati kita yaitu Basmarni. Mudah-mudahan cepat realisasi sehingga kita tidak kesulitan lagi menampung siswa baru untuk tahun-tahun yang akan datang.
1: Dewan Pendidikan menilai penambahan ruang belajar maupun pembangunan SMA baru menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya tampung sekaligus mencegah persoalan SPMB terus berulang pada tahun-tahun mendatang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kita menuju RRI Ranai, moda transportasi laut yang melayani wilayah Natuna pada tahun 2026 bertambah menjadi 2 armada, yakni KM Bahtera Nusantara 1 dan KM Bahtera Nusantara 3. Selengkapnya, laporan Marjani.
4: Kabupaten Natuna saat ini mendapat tambahan armada penyeberangan laut dengan beroperasinya KM Bahtera Nusantara 03 pada tahun 2026 melayani rute Natuna. Kehadiran kapal tersebut menambah pelayanan transportasi laut selain KM Bahtera Nusantara 01. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Alazi Rabu Siang mengatakan, penambahan armada ini merupakan upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Natuna. Menurutnya, masyarakat kini memiliki tambahan pilihan transportasi laut. Keberadaan 2 armada tersebut menjadi bagian dari peningkatan layanan transportasi laut di daerah kepulauan. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar operasional berjalan maksimal. Dengan adanya KM Bahtera Nusantara 03, layanan penyeberangan di Natuna diharapkan semakin optimal. Penambahan armada ini juga menjadi langkah mendukung kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah perbatasan.
5: Untuk bulan Juli 2026, kita Natuna mendapat 1 tambahan kapal penyeberangan KMP BN03 yang selama ini dilayani BN01 juga sekarang dilayani BN03, dan artinya akan ada perubahan rute untuk keluar di mana.
4: Selain penambahan armada, jadwal serta rute pelayaran kedua kapal tersebut juga mengalami perubahan yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli kemarin. Kepala UPT Penyelenggaraan Wilayah 4 Kabupaten Natuna dan Anambas Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Padelal mengatakan perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat.
6: Dengan rute baru ini, perjalanan Bahtera Nusantara 01 hanya sampai Penagi, kemudian kembali lagi ke arah Matak dan seterusnya sampai Tanjung Uban. Untuk Bahtera Nusantara 03 yang selama ini berlayar dari Tanjung Uban ambulan Sintete PP, trayeknya diperpanjang sampai ke Penagi. Jadi dari Uban, Tambelan, Sintete, Serasan, Subi, Penagi, PP gitu.
4: Terhadap rute dan trayek baru tersebut akan terus dilakukan evaluasi oleh pihak pemerintah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas serta pemerintah Provinsi Kepri. Jadwal kedua KM Bahtera Nusantara 01 maupun 03 perlu diperhatikan oleh masyarakat agar dapat menyesuaikan rencana keberangkatan serta daerah yang dituju, mengingat KM Bahtera Nusantara 01 yang sebelumnya melayani rute Sendete pada jadwal yang mulai diberlakukan 1 Juli 2026 tidak lagi berlayar ke daerah tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, musim durian yang bertepatan dengan libur sekolah tahun ini di Pulau Bengkalis akan dimeriahkan dengan Durian Festival 2026 yang akan digelar 3 hari di lapangan Tugu Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
7: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Disparbudpora berkolaborasi dengan Sanggar Rencana menggelar Durian Fest 2026. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 hari mulai 3 hingga 5 Juli 2026 di lapangan Tugu Bengkalis. Tua event organizer Boyke Levino mengatakan festival ini digelar untuk kembali memperkenalkan agrowisata durian Bengkalis yang telah lama dikenal memiliki cita rasa khas. Menurutnya, momen musim durian yang bertepatan dengan libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk menarik kunjungan wisatawan.
8: Mengajak masyarakat luas, terutama di luar Pulau Bengkalis lah ya, sama-sama menikmati durian Bengkalis di Bengkalisnya sendiri. Nah, ini menjadi tujuan utama untuk event ini. Kemudian kita juga ingin orang datang ke Bengkalis nih, berwisata ke Bengkalis ini gitu ya, menikmati Bengkalis dengan buah-buahannya. Kalau bisa dikatakan antara ringsur Juni-Juli ini puncaknya buah-buahan di Bengkalis.
7: Sementara itu, perwakilan di Disparbudpora Kabupaten Bengkalis, Guruh, mengatakan pemerintah daerah berperan dalam fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.
9: Kegiatan ini berkolaborasi bersama Juliana. Kita sepertinya bisa dikatakan sebagai fasilitator saja. Fasilitator dalam hal ini menggandeng beberapa OPD terkait kelancaran kegiatan ini. Seperti misalnya DLH itu terlibat untuk kebersihan yang ada nanti di kegiatan acara. Di Satpol PP nantinya mungkin ada sesi keamanan karena ada guest star, bukan gitu gitu ya. Ada guest star kita yang tampil di malam puncak di malam Senin.
7: Melalui Durian Fest 2026, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap jumlah kunjungan wisatawan meningkat selama masa libur sekolah. Selain menikmati durian khas Bengkalis, pengunjung juga diharapkan dapat mengenal potensi wisata dan budaya yang dimiliki negeri junjungan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, informasi terakhir dari RRI Pekanbaru, rencana pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov Tekball Riau 2026 dipastikan mengalami penundaan. Belum adanya dukungan sponsor menjadi penyebab utama ajang seleksi menuju kejuaraan nasional atau kejurnas tersebut belum dapat digelar sesuai dengan jadwal. Hairani Januarini melaporkan.
10: Pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov Tekball Riau 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Juli 2026 terpaksa ditunda. Penundaan dilakukan karena hingga kini penyelenggaraan belum mendapatkan dukungan sponsor untuk membiayai pelaksanaan kejuaraan. Kejurprov tersebut sejatinya menjadi ajang seleksi atlet Tekball Riau yang akan dipersiapkan mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas, namun perubahan jadwal juga terjadi di tingkat nasional karena pelaksanaan Kejurnas turut mengalami penundaan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Tekball Seluruh Indonesia POTSI Riau, Muhammad Aminullah mengatakan penundaan ini merupakan konsekuensi dari belum terpenuhinya kebutuhan pendanaan.
11: Tapi satu pun yang tidak mendapat dari anggapan. Jadi usaha-usaha itu gagal. Jadi kecil profitnya kayaknya mungkin belum bisa kita laksanakan. Ya berharap dengan poli juga isinya kayak begini. Apalagi kita sekarang mau pindah ke panel ya, di main stadion. Nah, cuma sekarang ini kita mau menghadapi kejurnas dan raskernas. Jadi juga belum tahu tanggalnya. Tadi kemarin itu tanggalnya 25, 26, 27 Juli. Nah, ini juga belum ada konfirmasi. Kabarnya ini mau digeser lagi, tapi belum ada suratnya gitu. Nah, ini kita juga ada perkembangan. Jadi kayaknya sebatas itu ini.
10: Di sisi lain, para atlet tetap menjaga komitmen menjalani latihan meskipun belum mengetahui kapan kejuaraan akan berlangsung. Atlet Tekbol Riau, Sumaya, mengaku penundaan tersebut tidak mengurangi semangat untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan.
12: Iya, saya tetap semangat untuk latihan. Meskipun Kejur Prof diundur ya, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat Kejur Prof bisa terlaksana.
10: Otsi Riau berharap persoalan pendanaan dapat segera teratasi sehingga agenda pembinaan atlet melalui Kejur Prof tetap terlaksana dan proses regenerasi atlet Tekbol di Provinsi Riau dapat terus berjalan sesuai dengan program yang telah disusun. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan Selamatkan Pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Ini dentingan apa ya ini ya? Ada lah. Dibilang piano ya mirip-mirip. Ih, pokoknya kalau Simfoni Hitam dari Sherina Munaf ini emang keren banget ya. Oke nih pendengar, kembali di Persatuan RRI Padang yang masih bersama saya Lydia Permata menemani Anda semua aja di sore ini yang super cerah ya, cerah banget ini ya. Nih buat yang pengen jogging, JJS-an, ih seru. Apalagi yang lagi liburan, emang udah janjian ya, semoga seru ya ngumpul-ngumpulnya. Oke, hiburan informasi kembali hadir untuk Anda semuanya. Kita seru-seruan sama lagu yang berikut ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
1: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager, besok aja deh.
3: Kalau belajar gimana?
1: Besok aja.
0: Kalau cuci piring?
1: Besok aja ya, Bu.

0: Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: satu kanal informasi dari inspirasi Moshimu Mata Itsuka dari Noah ya. Dan mungkin bila nanti, wah ini di Jepang kan naskahnya, liriknya. Oke, kita mendengar ini ada yang miris ya. Kebakaran hutan hanguskan 700 hektar di Prancis dan ratusan warga dievakuasi. Ini informasi dari rri.co.id. Kebakaran hutan melanda Prancis Selatan dan telah membakar lebih dari 700 hektar hutan. Kebakaran besar tersebut memicu evakuasi warga serta respons darurat besar dari otoritas setempat. Kebakaran terbesar terjadi di Beaufort, wilayah Herald, sebelum menyebar ke Departemen Aude. Angin kencang dan kondisi cuaca buruk mempercepat penyebaran api ke arah timur Laut Aude. Akibatnya desa Pauzols, Minervois, dan Melhek dievakuasi sebagian. Sementara itu sebagian warga lainnya diminta tetap berada di rumah saat petugas pemadam berupaya mengendalikan api. Lebih dari 280 petugas pemadam kebakaran dikerahkan. Mereka didukung sekitar 30 anggota Gendarmerie, 11 tim pemadam hutan khusus, 6 pesawat pengebom air, serta 1 helikopter. Beberapa jalan di wilayah terdampak juga ditutup sebagian, dan warga diminta mengikuti instruksi layanan darurat. Kebakaran terpisah juga terjadi di kota Fréjus, wilayah Var, yang membakar sekitar 30 hektar hutan. Hampir 200 petugas pemadam didukung 73 kendaraan darurat, 3 pesawat pemadam, dan 3 helikopter dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Sebagai langkah pencegahan, 3 perkemahan dievakuasi dan sebagian warga sementara ditempatkan di 2 sekolah, sementara sebagian jalan ditutup. Menurut perform pemantauan kebakaran hutan Vaux de Forêt, terdapat 23 kebakaran vegetasi aktif di Prancis Selatan. Layanan cuaca nasional Meteo France juga mengeluarkan peringatan kebakaran tertinggi di wilayah selatan beberapa wilayah lain pada tingkat siaga.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro Satu RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim virus Marburg dapat diaktifkan melalui 5G pada semua orang yang telah divaksinasi. Penyebaran virus Marburg diklaim sebagai pandemi berikutnya dan merupakan virus paling mematikan di bumi. Faktanya, klaim menyebutkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan melalui sinyal 5G adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ada mekanisme fisik atau biologis yang memungkinkan sinyal jaringan nirkabel mengaktifkan virus di dalam tubuh manusia. Tidak ada penelitian dan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan oleh 5G. Amira Royce, seorang ahli epidemiologi dan profesor dari Universitas George Mason, menyebutkan bahwa komponen vaksin COVID-19 tidak mencakup apapun yang berkaitan dengan virus Marburg dan tidak ada bukti pendukung bahwa sinyal 5G dapat mengaktifkan virus. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Satu, kanal

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Oke, pendengar, denganmu cinta dari Mita Lestari ya. Denganmu. Yeah. Mita jebolan Mama Mia. Mama Mia, Mama Mia. Dia memang punya suara khas ya, dan sekarang juga jadi vocal coach ya, sempat juga jadi juri bintang radio. Wah, emang keren ya untuk Anda yang sedang mendengarkan kami juga ya, siaran di RRI Digital ataupun di rri.co.id. Selamat sore juga untuk Anda semuanya yang lagi santai di rumah, baru pulang beraktivitas ya, nikmatin cemilan sore dengan teh hangat ataupun teh manis dingin. Wih, yang penting itu ngumpul. Wih, kalau udah liburan ya, anak-anak pada liburan, terus pulang kerja makan cemilan bareng-bareng, itu emang apa ya, quality time banget ya sama keluarga yang jarang mungkin didapatkan di hari-hari biasa. Jadi emang sesuatu yang sangat-sangat didambakan ya, ada waktu bisa ngumpul, bisa cerita-cerita, bisa bagi-bagi pengalaman, ketawa bareng-bareng. Wih, seru sih ya, jadi ngeri. Untuk karena masih aja ya kerja, masih punya kegiatan di luar, sama kita. Aku nemenin Anda semua ya di Studio Pro 1, menghadirkan lagu-lagu enak untuk Anda. Dan pastinya ada apa? Ada ini. Pastinya ada informasi sih untuk Anda semuanya ya. Oke. Dan informasi dari luar negeri lagi nih pendengar. Venezuela menetapkan 7 hari masa berkabung nasional atas bencana gempa kembar yang mengguncang negara tersebut. Jumlah korban yang meninggal dunia meningkat menjadi 2.295 orang. Presiden sementara Delcy Rodriguez ya mengumumkan masa berkabung tersebut dan menyebutkan negara tengah berduka mendalam atas besarnya kehilangan jiwa. Puluhan ribu orang masih belum diketahui keberadaannya, sementara harapan menemukan korban selamat semakin memudar satu minggu setelah bencana. Gempa tersebut terjadi di wilayah Venezuela yang sebelumnya sudah mengalami krisis berkepanjangan, sehingga memperparah kondisi kemanusiaan di lapangan. Banyak penyintas kini menghadapi kekurangan makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Kota La Guaira ini menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak. Banyak bangunan runtuh dan diberi tanda huruf D sebagai indikasi tidak ditemukan tanda kehidupan. Tim penyelamat menyatakan bahwa di banyak lokasi tidak lagi ditemukan indikasi korban selamat, namun masih ada beberapa kasus penyintas yang berhasil ditemukan, termasuk seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang selamat. Para ahli menilai korban yang terjebak untuk bertahan hidup sangat kecil setelah 72 jam pasca gempa. Sementara itu, Ketua Majelis Nasional Venezuela melaporkan lebih dari 11.000 orang terluka dan sekitar 13.000 orang kehilangan tempat tinggal.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
2: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
5: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
6: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Jumat, 3 Juli 2026. Spanyol melawan Austria pukul 2 waktu Indonesia Barat. Portugal melawan Kroasia pukul 6 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, libur sekolah ini jadi waktu yang dinantikan oleh banyak anak ya. Karena selain digunakan untuk beristirahat, masa liburan juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Dengan memilih aktivitas yang edukatif, anak-anak dapat memperoleh pengalaman baru sekaligus mengembangkan keterampilan tanpa menghilangkan kesenangan selama liburan. Ide pertama adalah mengunjungi perpustakaan, museum atau tempat bersejarah untuk secara langsung dari lingkungan sekitar. Dan kita juga sering terasa lebih menarik ya dibandingkan hanya membaca buku pelajaran di kelas saja. Selanjutnya dapat dengan mengikuti kursus ataupun pelatihan sesuai minat seperti gambar, masak, nari, main musik atau belajar bahasa asing. Pokoknya banyak hal-hal yang positif ya yang bisa dilakukan oleh anak selama libur sekolah.

0: 101.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar info cuaca ya, kita sudah terhubung dengan salah satu prakirawan dari BMKG Minangkabau ya, ada Bang Raffi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Raffi.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Kak Lydia.
2: Iya, gimana sore ini, masih seger?
3: Alhamdulillah masih semangat.
2: Oke deh, baik. Gimana Bang Raffi untuk informasi cuacanya, silahkan.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat. Berikut kami sampaikan pembaruan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Hari Kamis hingga Jumat tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli 2026. Kondisi saat ini cuaca berdasarkan pantauan kami di Citra Radar Cuaca, wilayah Sumatera Barat masih cenderung berawan. Kemudian untuk beberapa wilayah terpantau masih mengalami hujan dengan intensitas ringan yang terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Solo Selatan, Tanah Datar, Kabupaten Solo, Sijunjung, 50 Kota, dan Payakumbuh. Kemudian saat ini juga masih terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Pasaman. Memasuki malam hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan, namun demikian masih terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah, antara lain Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam 50 Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Sijunjung, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Bukit Tinggi. Kemudian pada dini hari nanti, kondisi cuaca didominasi berawan, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pariaman, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Tanah Datar, dan Sijunjung. Selanjutnya untuk perkirakan cuaca esok hari tanggal 3 Juli pada pagi hari, cuaca diperkirakan cukup kondusif yaitu cerah berawan hingga berawan. Namun pada siang hingga sore hari cuaca terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, 50 Kota, Payakumbuh, Agam, Solo Selatan, Kabupaten Solo, dan Pesisir Selatan. Kemudian suhu udara untuk wilayah Sumatera Barat diperkirakan berada di kisaran 16-32 derajat Celcius dengan kemabahan udara 65-98%. Angin prediksi bergerak dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 4-22 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pastikan Anda selalu memperbarui informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store atau melalui media sosial kami @BMKG Minangkabau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Kak Lydia.
2: Baik, terima kasih Bang Raffi atas informasinya. Selamat kembali bertugas.
3: Iya, sama-sama Kak Lydia.
2: Selamat sore.
3: Sore Kak.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Sudah ku daki gunung tertinggi.

0: Gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Alam terkadang sering membuat kita terkagum jika menemukan fakta unik di dalamnya. Siapa sangka, hiu yang sangat buas selalu kehilangan 6.000 giginya setiap tahun. Namun anehnya, gigi tajam itu dapat tumbuh kembali setelah 24 jam. Berbeda dengan mulut kita. Walaupun tidak tumbuh gigi dalam 24 jam, mulut mampu menghasilkan 1 liter air liur setiap harinya. Cukup banyak bukan? Siapa yang menyangka juga ada hewan yang badannya kecil dan tampak lemah tapi mampu mengangkat beban lebih berat daripada badannya? Dialah semut yang sering masuk di dalam bongkahan gulamu. Ini sama halnya dengan mata burung unta yang lebih besar daripada otaknya. Wah, sebesar apa ya otak burung ini? Apakah juga sama dengan ukuran otak ikan yang ternyata hanya mampu mengingat sesuatu dalam 3 detik saja? Aku yakin ikan akan selalu remedial kalau ujian. Apalagi sikap malasnya sama dengan siput yang mampu tidur selama 3 tahun lamanya. Mengejutkan bukan?
3: Aduh, ternyata nggak benar.

0: Ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Untungnya ini lagunya viralnya lumayan lama ya. Lagu dari Bernadia, banyak banget yang suka. Ini jadi sound-sound juga di media sosial ya. Mungkin ada pernah memakai juga sound ini untuk postingan-postingan. Oke, musim liburan biasanya musim nonton juga ya. Banyak film-film yang naik di bioskop yang bisa menjadi pilihan Anda untuk menjadi hiburan gitu ya untuk Anda dan keluarga. Di salah satunya adalah Dua Nafas, kisah sederhana yang mengingatkan bahwa cinta tak selalu diucapkan. Wow. Jadi pendengar, di tengah ramainya film bergenre horor dan aksi di bioskop, Dua Nafas hadir sebagai oase yang menawarkan kehangatan keluarga. Film drama berdurasi 93 menit ini resmi tayang di bioskop Indonesia mulai 2 Juli 2026, hari ini berarti, disutradarai oleh Hasto Broto dengan naskah karya Ehsan Zen. Ini diangkat dari film Korea Selatan legendaris The Way Home. Okay. Dua Nafas membawa kisah tersebut ke dalam nuansa budaya Indonesia yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ceritanya mengikuti perjalanan Anto, seorang anak yang harus tinggal bersama neneknya Mariam di sebuah desa terpencil setelah sang ibu Wati terpaksa menitipkannya karena kondisi hidup yang sulit. Kehidupan Anto berubah drastis dari hiruk-pikuk kota menuju desa yang sederhana. Ia harus belajar hidup belajar hidup bersama neneknya yang merupakan penyandang disabilitas bisu dan juga tuli. Gitu. Perbedaan cara hidup ini membuat hubungan keduanya tidak langsung akrab, bahkan dipenuhi keluhan dan kesalahpahaman. Namun justru dari kesunyian itulah tumbuh ikatan yang begitu tulus. Kekuatan utama Dua Nafas bukan terletak pada konflik yang rumit, melainkan pada emosi yang dibangun secara perlahan. Film ini mengajak penonton memahami bahwa kasih sayang tidak selalu diwujudkan melalui kalimat-kalimat indah. Ada cinta yang hadir lewat perhatian kecil, kesabaran tanpa batas, dan pengorbanan yang seringkali tidak disadari hingga semuanya menjadi kenangan. Itulah yang membuat setiap adegan terasa hangat sekaligus menyentuh. Wah, bisa jadi pilihan tontonan ya.

Nusa Tenggara, informasi dan inspirasi. Glenn Fredly featuring Audi dengan Terpesona. Sepertinya jadi penutup hiburan kita untuk sore hari ini ya. Pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat nanti adalah waktu untuk azan maghrib ya di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum kita mendengarkan azan untuk sore hari ini, pendengar, kita akan mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Qalam, ayat 1 hingga 27, dibacakan oleh Qori Dasrizal dengan terjemahan Lucy. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani, dibawakan oleh Ustazah Nur Hamli, dibawakan oleh Ustaz Nur Hamli dengan judul Akhlak Mulia Cermin Keimanan Seorang Muslim. Untuk Anda semuanya pendengar ya, baik mendengarkan di 95,9 ataupun di RRI Digital dan rri.co.id, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya, engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak, engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat di jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka, janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya, karena dia kaya dan banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Sungguh, kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak mengecualikan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang yang sesat. Bahkan, kita tidak memperoleh apapun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullul hamdulillah subhanahu wa ta'ala alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa ni'matis sihah wa ni'matil usrah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatin hasanatin fi bina'il usrah al-mali ati bil muhabbah warahmah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat Rasul dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama merenungkan pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Akhlak adalah salah satu bagian terpenting dalam ajaran Islam. Seseorang tidak hanya dinilai dari ibadahnya saja, tetapi juga dari bagaimana ia bersikap, bertutur kata, menghormati orang lain, menjaga lisan, dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini pula lah menjadi judul bahasan kita pada hari ini, akhlak mulia cermin keimanan seorang Muslim. Akhlak adalah perangai, tingkah laku, atau budi pekerti yang tertanam dalam diri seseorang, yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak mulia, karena akhlak merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal akhlak. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, penyayang, sabar, pemaaf, rendah hati, dan santun kepada siapa saja. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, akhlak mulia sangat luas bentuknya. Di antaranya adalah yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah ditunjukkan dengan cara beriman, bertakwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, bersyukur atas nikmatnya, serta sabar atas ujian yang diberikan. Orang berakhlak baik kepada Allah akan senantiasa menjaga sholat, berdoa, berzikir, dan bertawakal kepadanya. Selain itu, akhlak kepada Allah diwujudkan dengan selalu berprasangka baik kepadanya. Ketika doa belum terkabul, ketika harapan belum tercapai, atau ketika hidup terasa berat, seorang hamba tetap yakin pada Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Ia percaya bahwa ketetapan Allah selalu mengandung kebaikan, meskipun kadang tidak langsung dipahami oleh manusia. Dengan husnuzon kepada Allah, hati akan lebih tenang, lapang, dan tidak mudah berburuk sangka terhadap takdir. Akhlak kepada Allah juga berarti mencintai Allah di atas segala-galanya. Cinta kepada Allah dibuktikan dengan kerinduan untuk beribadah, senang mendengar ayat-ayat-Nya, suka menghadiri majelis ilmu, serta merasa sedih ketika lalai dalam ibadah. Jika seseorang benar-benar mencintai Allah, maka ia akan berusaha menjauhi hal-hal yang dapat mengundang murkanya dan bersemangat melakukan hal-hal yang mendatangkan ridho-Nya. Maka akhlak kepada Allah sesungguhnya adalah sikap hidup yang penuh dengan keimanan, ketaatan, rasa syukur, kesabaran, keikhlasan, tawakal, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akhlak kepada Allah sudah tertanam kuat dalam hati, maka seorang Muslim akan lebih mudah menjaga akhlaknya kepada orang tua, kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Karena itu, marilah kita terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki ibadah kita, memperbanyak taubat, dan berusaha menjadi hamba yang selalu taat dan rendah hati di hadapannya. Kemudian akhlak mulia yang kedua adalah akhlak kepada orang tua. Islam sangat memuliakan kedua orang tua. Berbakti kepada ayah dan ibu merupakan amal yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Bentuk akhlak kepada orang tua adalah berbicara dengan lembut, menghormati, membantu, mendoakan, serta tidak membentak atau menyakiti hati mereka. Akhlak kepada orang tua adalah salah satu akhlak yang paling utama dalam ajaran Islam. Setelah perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, Allah langsung memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan orang tua dalam Islam sangat tinggi. Mereka adalah orang yang menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini, yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan berkorban tanpa mengenal lelah demi kebahagiaan anak-anaknya. Seorang ibu mengandung dengan penuh kesusahan, melahirkan dengan perjuangan yang sangat berat, menyusui, menjaga, dan merawat anak dengan penuh kasih sayang. Seorang ayah bekerja keras, mencari nafkah, melindungi keluarga, mendidik dan berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Semua pengorbanan itu seringkali tidak mampu dibalas dengan apapun oleh seorang anak. Karena itu, Islam mengajarkan agar anak senantiasa berbakti, menghormati, dan memuliakan kedua orang tuanya selama hidup mereka, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Akhlak kepada orang tua dapat dimulai dari cara berbicara. Seorang anak harus berbicara dengan lembut, sopan, dan penuh hormat kepada ayah dan ibunya. Jangan meninggikan suara, jangan memotong pembicaraan dengan kasar, apalagi membentak atau berkata yang menyakitkan hati. Meskipun anak sudah dewasa, sudah berkeluarga, atau memiliki kedudukan tinggi, kewajiban untuk menghormati orang tua tetap tidak berubah. Kerendahan hati di hadapan orang tua adalah tanda kemuliaan akhlak seorang anak. Selain itu, akhlak kepada orang tua juga diwujudkan dengan taat kepada mereka dalam hal yang baik, selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka seorang anak hendaknya berusaha mematuhinya. Ketika orang tua menasihati, anak seharusnya mendengarkan dengan baik, tidak meremehkan dan tidak merasa paling benar. Terkadang orang tua berbicara dengan cara yang sederhana, namun di dalam nasihat mereka terdapat pengalaman hidup, kasih sayang, dan doa yang tulus untuk kebaikan anaknya. Kemudian akhlak mulia yang ketiga adalah akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia diwujudkan dengan sikap jujur, sopan, menghargai orang lain, menolong sesama, tidak menyakiti, tidak menghina, tidak memfitnah, serta menjaga ukhuwah Islamiyah. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak yang baik sangat dibutuhkan agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Akhlak mulia yang keempat adalah akhlak dalam bertutur kata. Lisan adalah bagian tubuh yang kecil, tetapi dalam membawa kebaikan maupun keburukan yang besar. Oleh sebab itu, seorang muslim harus menjaga lisannya. Jangan berkata kasar, jangan menggunjing, jangan menyebarkan fitnah, dan jangan menyakiti hati orang lain dengan ucapan kita. Ucapkanlah kata-kata yang baik, sopan dan menenangkan. Akhlak mulia yang kelima adalah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mulia dapat diterapkan di mana saja, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di pasar, di majelis taklim, bahkan di media sosial. Misalnya membiasakan salam, tersenyum, membantu orang lain, menjaga kebersihan, menepati janji, tidak sombong, dan bersikap sabar ketika menghadapi masalah. Para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu masalah yang sering kita lihat saat ini adalah menurunnya akhlak dalam pergaulan. Banyak orang mudah marah, suka berkata kasar, tidak menghormati orang tua, saling menghina di media sosial, bahkan sesama saudara pun mudah bertengkar. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa memperbaiki akhlak adalah tugas yang sangat penting. Akhlak yang baik bukan hanya membuat seseorang dicintai manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berakhlak baik akan membawa ketenangan dalam keluarga, kedamaian di tengah masyarakat, dan keberkahan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahu al-azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah teladan yang harus kita contoh. Para pendengar RRI di mana saja berada, marilah kita jadikan akhlak mulia sebagai perhiasan hidup kita. Jangan hanya sibuk memperbaiki penampilan lahir, tetapi perbaikilah hati, lisan, dan perbuatan kita. Hormati orang tua, sayangi keluarga, santuni tetangga, jaga ucapan, dan biasakan berbuat baik kepada siapa saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua agar menjadi hamba-hambanya yang beriman, rajin beribadah, dan memiliki akhlak yang mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, pukul 18:28 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allah.

Seseorang sesuai dengan kadar tekadnya. Ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat. Dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Peradaban manusia sudah berusia ribuan tahun. Kota-kota besar pun lahir, tumbuh, dan hilang. Beberapa kota berpotensi berstatus sebagai kota paling tua di bumi, dan hampir semua ada di Timur Tengah. Jericho misalnya, salah satu kota yang namanya disebut di Kitab Perjanjian Lama. Kota ini sering disebut sebagai kota paling awal berdiri di muka bumi. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa Jericho terus-menerus ditempati oleh manusia selama ribuan tahun. Beberapa bagian dari kota dan temboknya yang terkenal di dunia dipercaya pertama kali dibangun pada 9000 sebelum Masehi. Hanya saja struktur arkeologi tersebut berbeda dengan kota Jericho modern yang terletak di tepi barat Palestina. Wilayah Jericho kuno kini dikenal sebagai Tel Es Sultan yang lokasinya 2 km di utara kota Jericho modern. Fakta ini membuat status Jericho sebagai kota tertua dipertanyakan. Selain itu, Suriah punya beberapa kota yang layak menjadi kota tertua. Damaskus lama memegang status sebagai kota tertua di dunia karena bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa manusia sudah hidup di sana sejak 9000 sebelum Masehi. Hanya saja, ada bukti bahwa ada jeda di antara kota Damaskus pertama dengan Damaskus modern. Manusia baru menetap di kota yang kini menjadi Damaskus modern pada 3000 sebelum Masehi. Aleppo juga bisa diberikan label kota tertua. Kota Aleppo telah lahir dan tumbuh sejak 6000 sebelum Masehi. Bahkan kota ini berkembang menjadi metropolitan dan salah satu sumbu pertumbuhan jalur sutera di antara abad ke-12 dan abad ke-15 Masehi. Satu lagi, kota yang bisa menjadi kota tertua adalah Fayyum di Mesir. Kota ini didirikan oleh penduduk Mesir kuno sebagai Sedet. Karena penduduknya terobsesi dengan dewa buaya Sobek, penduduk Yunani kuno memberikannya nama Krokodilopolis, yang artinya kota buaya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

Melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita untuk malam hari ini. Sekaligus Lydia pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah
7: maaf.
8: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadi lah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
12: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Nah, Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
16: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
13: Pak, yang bocorin siapa, Pak? KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
17: GCraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GCraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. GCraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikTok-nya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. finish sebagai runner-up grup K. Hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Dan persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
4: Velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karis Maritki.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Adrian Jujangsman menyapa Anda di kesempatan Padang malam ini. Untuk hari ini, hari kedua bulan

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar kendali.

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dandim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu, biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
2: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

2020 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sumatera Barat mencatat serapan program sertifikat Halal Gratis Sehati 2026 di wilayah ini mencapai 95,2% dari total kuota 26.345 sertifikat halal gratis. Sebanyak 25.033 kuota telah dimanfaatkan pelaku UMKM di Sumatera Barat. Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi mengatakan kuota Sehati tingkat provinsi resmi berakhir pada 30 Juni 2026. Masih terdapat sisa kuota 1.312 sertifikat yang tidak terserap dan kini telah dialihkan menjadi kuota nasional. Dan menurut Ikrar, pengalihan tersebut justru membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM di Sumatera Barat yang belum sempat mengajukan sertifikasi halal gratis. Akan tetapi mereka harus bersaing dengan pelaku usaha dari seluruh Indonesia melalui kuota nasional yang dapat diakses secara daring melalui aplikasi Si Halal. Salah satu syarat yang harus dimiliki yaitu nomor induk berusaha atau NIB. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami hadirkan paket siaran drama radio untuk Anda semuanya. Dan berikut produksi RRI Bandung berjudul Aku Juga Ibumu, spesial untuk Anda yang malam ini pendengar, yang masih mendengarkan siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin?
1: Memangnya
0: kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Nenek kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
1: Widih, keren amat, si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri. Iya, itu bunyi buang angin. Buang angin merupakan mekanisme tubuh yang sebenarnya terjadi secara alami. Namun, tidak sedikit orang masih menganggapnya sebagai hal yang jorok. Apakah Anda salah satu yang demikian? Tidak dipungkiri, jika merujuk pada norma kesopanan, buang angin memang sebaiknya tidak dilakukan di dekat orang lain, di tempat ibadah, atau saat makan. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi medis, buang angin adalah hal yang sebaiknya tidak ditahan-tahan, karena terbukti dapat bermanfaat bagi kesehatan. Buang angin ternyata menyimpan beberapa fakta unik, di antaranya, buang angin merupakan bagian dari proses pencernaan makanan. Aktivitas ini bermanfaat untuk kesehatan usus besar, karena sebagian gas yang keluar merupakan kotoran, sisa proses pencernaan atau fermentasi dari bakteri yang terdapat di dalam saluran pencernaan Anda. Jika tidak dikeluarkan, sebagian gas yang mengandung kotoran tersebut dapat diserap kembali oleh tubuh. Jadi, penahannya terlalu lama dapat menimbulkan masalah pada usus besar Anda. Selain itu, bagi pasien yang telah menjalani operasi dengan bius umum atau bius total, setelah Anda sadar, buang angin menjadi indikator seseorang apakah boleh makan atau tidak setelah operasi. Ketika sudah bisa buang angin, maka saluran pencernaan dianggap sudah kembali normal. Dengan demikian, Anda boleh untuk memulai makan kembali. Dan fakta menarik lainnya tentang buang angin adalah bisa menjadi alarm akan adanya masalah saluran cerna. Khususnya jika berbau menyengat, frekuensinya terlalu sering, atau disertai rasa nyeri. Periode-periode buang angin pada seseorang dapat bervariasi. Jumlah dan frekuensi gas yang dikeluarkan bisa memprediksi apa yang sedang terjadi di dalam saluran cerna.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat 3 Juli 2026 Spanyol melawan Austria pukul 2 waktu Indonesia Barat. Portugal melawan Kroasia pukul 6 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau.

0: 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
1: Berkah bajut.
2: Ada wang receh enggak, Bang?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Tahu tidak? Mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.

Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Jumat, 3 Juli 2026. Spanyol melawan Austria pukul 2 waktu Indonesia Barat. Portugal melawan Kroasia pukul 6 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam mendengar. Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran penyakit demam berdarah dengue DBD di wilayah kerja Puskesmas Dadok Tunggal Hitam, petugas kesehatan melakukan pengasapan atau fogging di kawasan Bunga Pasang, Kecamatan Kutu Tangah. Tanggung jawab program DBD Puskesmas Dadok Tunggal Hitam, Fitrianti, kepada RRI di Padang mengatakan fogging dilakukan di sekitar rumah yang terindikasi terdapat kasus DBD. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penularan dengan mengendalikan populasi nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab penyakit. Informasi lengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Terus satu hari padang kanal informasi dan inspirasi. Oke, malam ini siap-siap begadang lagi. Oke, aduh, ini luar biasa nih ya, pendengar ya. Malam ini Spanyol akan beraksi, Portugal juga akan beraksi. Kira-kira siapa yang akan mulus jalannya ya? Jadi kita akan mengundang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 812878 atau kalau enggak bisa juga di 08 1166 66975 ya. Buat yang pengen bahas mungkin seputar Piala Dunia ya, untuk sudah mau babak knock off gitu, maksudnya udah mau babak ke eliminasi selanjutnya gitu ya. Ini fase grup kita sudah masuk di 32 besar. Jadi buat yang pengen bahas ini lagi, boleh, kita akan coba invite lagi untuk Anda yang ingin bergabung 812878 atau bisa juga di 08 1166 66975. Oke, jadi kita bisa undang Anda, kita bahas kaitan dengan mungkin yang Anda ikuti gitu ya, siapa yang mungkin Anda jagokan bisa jadi ya, atau siapa yang mungkin Anda sudah lama tunggu-tunggu aksinya gitu ya. 812878 atau bisa juga di 08 1166 66975. Selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Halo. Gak ada suaranya ya. Halo.
1: Oke.
0: Halo. Halo. Ada yang salah ternyata ya. Oke, boleh kita coba lagi 812878 atau 08 1166 66975. Selamat malam.
2: Sudah malam ya.
0: Oh iya, sudah malam ya.
2: Radio apa?
0: Begadang enggak nih malam ini nih?
2: Enggak.
0: Bapak ya.
2: Pak aja yang begadang.
0: Oh, Pak Cap. Pak Cap pegang yang mana nih, Pak Cap nih?
2: Pegang mana yang untuk malam nih ya?
0: Iya, Spanyol lawan Spanyol lawan ini ya, Spanyol lawan Austria atau Portugal versus Kroasia? Nah, ayo Pak Cap pegang mana?
2: Ayo. Spanyol kata Pak Cap.
0: Oh, Pak Cap pegang Spanyol. Ya deh, berarti nonton dong jam 2 nanti ya, atau dengar Pro 1 juga. Oke lah kalau gitu. Terus Nyonya Cap nemenin gitu. Nyonya.
2: Ya enggak lah.
0: Oh, enggak lah ya. Oke lah kalau gitu.
2: Berapa tuh tidur dong.
0: Tidur ya. Oke lah kalau gitu. Apa kabar dulu nih Ibu Ir?
2: Aman, amin, lancar, luncur dan sentosa.
0: Aman, amin, lancar, luncur dan sentosa. Oke. Okay. Gimana? Hari ini sibuk apa aja ini, Bu Ir?
2: Biasa-biasa aja.
0: Biasa aja ya.
2: Kayak yang biasa aja, lancar aktivitasnya.
0: Lancar semua ya.
2: Nah, kata Pak Cap Portugal satu. Kata
0: oh, Portugal juga, itu. Spanyol juga gitu ya.
2: Iya.
0: Oke lah kalau gitu. Oke. Okay. Terus gimana nih? Yeah. Malam ini kita mau mainin lagu apa ini?
2: Lagu Indo kan 2010-2020-an ya.
0: Benar-benar sekali. Mau yang mana?
2: Ibu mau Seventeen Jangan Dulu Pergi masuk gak ya?
0: Oh, Jangan Dulu Pergi?
2: Iya.
0: Seventeen, ntar kita cek dulu ya. Jangan Dulu Pergi.
2: Iya.
0: Oh, ada. Aman.
2: Aman ya.
0: Ya, aman.
2: Ah, ya itu aja deh.
0: Itu ya. Oke, mau disalamin buat siapa, Bu Ir?
2: Salamnya buat Ian yang lagi bertugas. Mm-hmm. Sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya. Mm-hmm. Terus buatnya

0: Diana, buatnya Ika, pokoknya buat semuanya aja lah Yan yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih ya Yan.
1: Sama-sama Bu Ir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ir Zahrom di Para Pisang ya, selamat malam. Oke, ini ada trouble kah? Atau gimana? Halo? Ada trouble di mana ya? Kita kurang tahu nih masalahnya di mana. Kita coba cek lagi. Halo. Selamat malam. Halo. Iya, halo.
2: Selamat malam.
1: Assalamualaikum. Iya, halo. Selamat malam.
2: Malam, gua rindu ruang berbagi, rindu memori lewat lagu Bang Yan.
1: Iya, ternyata ada yang salah pencet ternyata.
2: Siapa yang salah pencet?
1: Hah?
2: Siapa yang salah pencet?
1: Anak sebelah. Oke. Lagi ini berarti lagi di mana ini? Besok karena mungkin WFA kali ya. Jadi enggak di Padang Panjang berarti ya. Hah?
2: Batu Sangkar, Bang.
1: Oh, Batu Sangkar. Iya deh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah. Sehat
1: walafiat ya. Aman amin lancar luncur dong. Dan Sentosa. Iya.
2: Jagonnya Bang Yan dengan lupa Sentosanya
1: dari Dan Sentosa. Jadi, gimana nih? Kita malam ini mau begadang atau enggak nih? Dua nih, Spanyol ya, aduh, Spanyol sama Portugal, aduh.
2: Kalau saya mau nggak mau harus begadang, karena tim favorit saya main ntar jam 2. Kalau Bang Yan bisa tidur deh, jam 6 main besoknya kan.
1: Jam 6 ya. Aduh, mana lawannya Luka Modric lagi, aduh. Agak terseok-seok ya. Tapi nggak apa-apa lah.
2: Biar kami udah sepakat kemarin ini tadi siang, kami megang Kroasia aja deh untuk menantang Portugal kan.
1: Apa? Tapi enggak lah, pasti nanti Luka ini mantan teman setim lah ya.
2: Ya, mantan kekasih di Real Madrid. Di babang
1: gede kan. Iya, sayang-sayangan gitu kan.
2: Iya.
1: Tapi mungkin kalau Spanyol sama Austria kayaknya aman lah ya, kayaknya Spanyol ya.
2: Iya.
1: Aman lah ya.
2: Tapi kalau seandainya Portugal jalannya lancar besok Bang, di 16 besar Spanyol sama Portugal akan
1: bertemu Bang. Iya. Tapi beneran nih Spanyol maju?
2: Kalau untuk malam ini saya yakin.
1: Jangan-jangan Austria bikin kejutan juga kayak Cape Verde gitu kan.
2: Tanjung Verde saya inginkan juga dong ngasih kejutan tahun ini nih Bang.
1: Jadi emang kadang-kadang untuk tahun ini luar biasa ya kejutannya ya. Seperti halnya Jerman pulang, Belanda pulang.
2: Inggris hampir pulang juga tadi.
1: Hampir ya, hampir. Coba kalau itu nggak dijegal di, aduh, itu juga udah di akhir-akhir ya kalau nggak salah ya.
2: Udah di akhir-akhir.
1: Dijegal di kotak penalti kan. Hampir.
2: Kalau yang di kotak penalti itu Belgia tadi Bang.
1: Yang Belgia ya, sorry, salah ya. Belgia yang lawan. Oh ini ya.
2: Padahal Belgia udah tertinggal 2-0 loh Bang.
1: Iya ya. Belgia lawan Senegal tuh kan salah kan?
2: Ya,
1: Belgia Senegal. Gimana?
2: 89 dimasukin juga sama kaptennya satu lagi kan. Injury time terakhir banget dapat penalti juga.
1: Iya. Injury time ya.
2: Plus 5 lagi Bang.
1: Oke. Okay. Kita enggak tahu nih Spanyol, Austria enggak bisa dipandang sebelah mata juga nih kalau Austria nih.
2: Kalau buat saya tim semuanya merata sekarang Bang, apalagi dari negara Afrika, agak panjang sekarang nih Bang.
1: Contohnya
2: aja, Kongo tadi malam kan, Inggris saja menit ke-16 sudah jebol dia.
1: Iya benar. Dia yang kejebol, yang jebol duluan ya.
2: Iya. Dia dan Freeport yang ambil bola duluan di gawang tadi malam kan, Bang?
1: Iya. Benar sih, benar. Ya itu emang banyak kejutan-kejutan gitu kan. Ya mau gimana lagi?
2: Yang di sebelah ini aja yang agak keras, Bang. Bagan yang di Portugal sama Spanyol ini yang agak keras
1: ya, Bang. Iya sih.
2: Contohnya, Bang, kan seandainya
1: ya pokoknya Bang Messi jalannya lumayan mulus lah ya.
2: Ah, itu.
1: Bang Messi ini aduh. Ya enggak tahu lah ya. Ya enggak tahu lah ya.
2: Seandainya dia menang lawan Tanjung Verde, Bang, paling lawannya Mesir atau Australia gitu lagi kan.
1: Benar-benar. Ya itulah, kita tunggu saja ya nanti seperti apa ya.
2: Ini aja, Bang. Atau Portugal yang lolos di 16 besar kan, Bang. Jadinya salah satu atau Spanyol atau Portugal akan terdisi di 16 besar. Yang menunggu enggak main-main juga nih, Bang. Kalau Prancis bisa mengatasi Paraguay, Prancis yang menunggu 8 besar kan, Bang.
1: Iya, benar-benar. Iyalah kalau gitu. Malam ini kita mau putar lagu apa ini?
2: Ini aja deh, Bang Yan. Dawai, Bang, dari Fadila Intan, Bang.
1: Dawai ya. Dawai. Dawai. Kayak gimana sih lagunya Dawai? Coba. Coba nyanyiin dikit coba.
2: Enggak
1: bisa tuh. Oke lah kalau gitu. Mau disalamin buat siapa?
2: Oke. Salamnya yang pertama banyak teman sekali malah yang menemukan buatnya ibu sama ayah sehat selalu, tanda moderasi dan bahas sehat selalu. Buatnya Bang Yan yang lagi tugas sehat selalu, Bang, lancar aktivitasnya, moderasi dan bahagia terus keluarga. Sehat selalu buatnya Bang Yan. Cuaca gimana di Kota Padang?
1: Oh, cerah, alhamdulillah. Cuman sempat berangin-angin lah ya.
2: Oh, agak kencang ini, Bang.
1: Iya, lumayan lah.
2: Oke deh. Salam selanjutnya buatnya sendiri yang ada di Bekasi, sehat selalu bahagia seluruh keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum yang udah gabung perdana, sehat selalu. Salam juga buatnya Bapak Bu Irza Hanum yang Bapak apa nama?
1: Pak Cap.
2: Yang megang tim favoritnya Spanyol. Bapak itu Prancis. Prancis katanya. Tapi untuk malam ini
1: dia pegang Spanyol.
2: Oke, salam buatnya ini Bu Irza Hanum, buatnya Om Manor, salam juga buatnya Om Ayu, salam buatnya Mak Ece Gopo. Saya pengen deh Mak Ece ini gabung bahas bola sama Bang Jan.
1: Apa itu? Ada juga, udah lama, ya, iya emang, loh. Emang.
2: Salam buatnya Ibu Anwar, di Tenggung Palu, salam buatnya Bang Tejan, Pak Janata Ulan, salam buatnya Tejan, Bang Ali, salam buatnya Bang Aye, salam buatnya Bang Benijo dari Manado. Salam juga ini buatnya Kak Ayu Manise di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Cerita Mame. Pokoknya salam kompak ya buat semuanya. Buatnya Bang Hanafi nggak lupa juga. Bang Tekan. Salam kompak lah buat semuanya Bang Yan. Tempat kembali. Sesuanya untuk yang selalu ada di hati, Bang. Menurut tiga hal, Bang.
1: Terima kasih,
2: Bang, ya.
1: Yuk. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ada Bang Anavi katanya prediksi yang lolos pendaftaran ke 16 besar katanya Spanyol, Portugal dan Swiss. Oh, Spanyol, Portugal dan Swiss ya. Request dunia kita milih Fernandes ya. Kalau enggak ada Dio Fortune boleh juga atau Raisa katanya. Salam Bang Ian, lancar-lancar Niken di Tabing dan Bu Nancy di Veteran. Oke, okay, kita kasih. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat 3 Juli 2026. Spanyol melawan Austria pukul 2 waktu Indonesia Barat. Portugal melawan Kroasia pukul 6 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terus satu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Jelas ya suaranya ya?
0: Jelas dong.
1: Oh iya.
0: Ya, tapi
1: soalnya
0: gak
1: lama mbak jawabnya.
0: Ya, tapi gak seru gak ngomongin bola nih.
1: Iya, aku mau ngomong bola loh.
0: Mau ngomongin bola. Oh iya,
1: iya,
0: tahu pasti mau ngomongin bola.
1: Jadi gini.
0: Bola itu bundar.
1: Jadi
0: gitu
1: gini.
0: Kan.
1: Jadi gini.
0: Bola itu bundar gitu.
1: tadi malam tuh kan aku pulang jam 10 kan. Jadi setel radio kan itu kalau enggak salah peralihan dari Ruang Rindu Berjaringan ke acara Rani. Rani ya, yeah, tadi malam
0: Rani,
1: kan.
0: Yeah.
1: Terus dia bilang nanti malam jam 11. Oh, jam 11. Aku 11. Mau lihat, mau dengar juga gimana betul orang-orang ini kok sampai maniak banget semua. Inggris sama Kongo ya kan?
0: Iya, Inggris.
1: Jam 11
0: Kongo.
1: Kan?
0: Iya.
1: Oh ya. Aku mau coba dengar tapi pakai headset. Nanti aku diketawain lagi sama orang di dalam rumah. Ya, kan enggak ada yang suka bola,
0: bener,
1: ya kan?
0: Benar. Jadi kesimpulannya.
1: Aku dengar.
0: Kesimpulannya.
1: Jadi tapi aku fokus sebenarnya bukan kepada permainan bolanya.
0: Terus ke komentatornya.
1: Aku fokus kepada
0: gimana mau fokus sama bolanya kan enggak kelihatan kan bolanya.
1: Dengarlah, pemandunya itu hebat loh. Yang suka menggiring-giring apa itu ya. Dia

0: berapa tim ya. Tapi dia bisa hafal loh semua namanya dengan mungkin
1: dia punya catatan juga lah biar nggak lupa. Iya, pasti gitu kan.
0: mungkin di depannya ada ini ya. Pasti sebelum dia bertanding udah dia pelajari dulu ya. Tapi begitu cepatnya kan. Yeah. Dia di mana? Dia di Jakarta atau di mana?
1: Siapanya? Di Jakarta lah.
0: Yang oh di Jakarta. Iya, yang Jakarta. Mungkin dia layar TV besar kali ya. Oh,
1: iyalah. No, yang jelas yang ditonton TVRI kan.
0: Iya. Yeah. Jadi aku pikir ih, ini komentatornya hebat loh. Yeah. Secepat itu ngomongnya ya, tapi dia tahu kan dia hanya lihat nomor punggung kan?
1: Iya. Yeah. Tapi kan ada juga nomor punggungnya.
0: Kalau enggak tapi hebat,
1: mereka kan juga mikir juga itu posisinya di mana gitu kan, mungkin dia winger atau entah, center.
0: Entah yang dia sebut nama-namanya itu benar apa enggak, ini kita enggak tahu juga ya.
1: Benar lah. Mungkin kalau salah ditawarin ya, sama ya. Orang lah.
0: Itu orang RRI atau orang TVRI? Orang RRI
1: orang
0: ya.
1: RRI lah.
0: Atau khusus untuk komentar ya, itu.
1: Ada juga yang khusus, ada juga yang emang sebenarnya orang RRI sih sebenarnya yang lebih mumpuni. Iya. Yeah.
0: Jadi aku sampongnya ke situ loh.
1: Iya.
0: Memang orang, akhirnya aku
1: orang RRI aja dipakai loh sama TV Nasional Bungkus Naini. Tahu kan Bungkus Naini itu orang RRI loh.
0: Jadi antara ini ya sampai kalau enggak salah aku enggak lihat jam lagi jam berapa terakhirnya tapi aku dengar
1: sampai lupa waktu gitu ya.
0: 21 ya? 21 ya?
1: Sampai lupa Inggris waktu Komo. Gitu ya.
0: Gak pernah soalnya denger. Makanya aku bilang aku mau cerita kan. Aku tadi denger ini Ian aku nanti mau cerita bola sama dia. Tapi fokusnya kepada ini komentatornya itu. Sampai kan waktu mula-mula kan Kongo ya.
1: Satu
0: 1-0 kan.
1: Jadi balas lagi gitu kan.
0: Terus jadi 2-1 ya.
1: Iya jadinya si Harry Kane yang jadi pahlawannya Inggris.
0: Waktu dia bilang namanya kalau nggak Enrik ya.
1: Bukan. Siapa?
0: Bukan.
1: Siapa? Ya,
0: namanya. Ingat namanya. Aku taunya Enrik. Enrico Iglesias nama penyanyi kan.
1: Enrique Iglesias.
0: Enrique. Ya,
1: lagi lah.
0: Iya kan? Ada bukan, kan namanya kan?
1: Bukan.
0: Kok Enrique? Salah fokus berarti. Jadi yang menarik ya waktu dia bilang komentatornya bilang tuh lihat tuh Bung Fajar udah tersenyum karena bisa 2-1. Ternyata Bung Fajarnya ini Inggris ya.
1: Mega Inggris gitu.
0: Makanya dia bisa tersenyum lebar kata gitu. Yeah, dan sesudah itu kan dia lagi yang apa Fajar Nugroho lagi yang ini kan berapi-api. Tapi dia sesudah itu memang hebat ya. Euforia bola ini sama padahal dia hanya cuman pegang itu kan tapi bisa menambah spirit dia, semangat dia ya. Ya
1: seperti itulah kira-kira ya.
0: Itu aja. Kalau yang lain-lain aku kan enggak ngerti.
1: Gak ngerti ya.
0: Begitulah aku ingin
1: tapi kalau misi udah sekali diikutin sampai kayak gitu kan, sampai
0: enggak kalau ya, sampai tengah-tengah malam itu enggak sanggup lah. Enggak sanggup
1: ya.
0: Katanya sesudah itu ada
1: kenapa
0: lagi.
1: Kenapa nggak sanggup?
0: Nggak tahan matanya.
1: Nggak tahan matanya.
0: Mungkin kalaupun radionya hidup terus gitu, yang ngoceh sendiri kan gitu.
1: Oh,
0: tapi aku kan nggak mau rusak telingaku gara-gara itu. Nggak ada untungnya juga kan. Entah kalau sama Bang Tecan ya lah ada untungnya Tecan, kan sama Bang sama Angkel Gaji adalah untungnya itu ya kan. Iya. Sampai berubah loh suara aku gara-gara itu. apalagi yang nonton sampai subuh-subuh gitu ya.
1: Iya.
0: Astaga.
1: Sampai begadang gitu kan. Sampai maraton gitu kan. Sampai estafet nontonnya gitu kan.
0: Sampai aku kepingin sekali. Tapi karena jam 11 okay lah. Aku coba. Nanti aku mau cerita sama Ian
1: Jam 11 masih bisa lah ya.
0: Masih lah, kita kan kadang-kadang jam 12 tidur ya. Tapi itulah serunya itu komentatornya itu ya. Sampai dia teriak-teriak gitu. Kalau nggak salah dia dua orang itu ya.
1: Siapa? Iya, berdua lah. Cuma ganti-gantian gitu kan.
0: Iya. Ya. Aku hitung-hitung ya, 15 menit atau 16 menit sekali.
1: Iya, itu namanya juga manusia kan, enggak mungkin lah dia cuap-cuap sampai 45 menit gitu kan, enggak mungkin.
0: Iya, enggak mungkin lah. Iya, iya jadi kan?
1: Sekali. Tapi aku gantian gitu. 15 menit gantian gitu kan. Nanti kan kalau misalnya standarnya juga ini, basicnya manusia juga kan dalam sehari itu berapa kata ada kan itu.
0: Wih, ngomongnya cepet-cepet kali kayak gitu, teriak-teriak lagi, tapi suaranya nggak berubah loh. Udah yang keberapa ini kan? Cuman berdua aja kan?
1: Cuma berdua aja.
0: Ya hebat mereka tuh. Mungkin minum vitamin yang apa ya, dosis tinggi kali ya,
1: ya gitu,
0: supaya bisa kira-kira tetap sehat kali ya.
1: Mereka kan juga pakai suplemen gitu.
0: Suplemen ya.
1: Iya, biar tetap sehat gitu kan, daya tahan tubuhnya.
0: Iya.
1: Kalau begadang,
0: coba bayangin kan susah. Sebulan ya acaranya, pertandingannya kan.
1: Bisa drop juga kalau enggak suplemen gitu kan. Bisa drop juga.
0: Dan tuh, waktu dia peralihan itu dia, kita enggak terasa loh.
1: Hah, gimana?
0: Waktu peralihan dari satu komentator ke yang lain, kita nggak terasa kan, mereka bisa apa sendiri.
1: Iya
0: gitu.
1: kan nggak lagi ditonton kan, didengar aja. Nah, nggak tahu kan mereka kode-kodean gitu kan. Siapa tahu di pas gantian dicoleknya pipinya kan. Nah,
0: tapi memang ini kok nggak kelihatan gitu langsung gitu ya. Jadi nggak terasa gitu. Ya aku fokusnya ke situ aja sih. Kalau pertandingannya nggak ngerti.
1: Iya.
0: Antara ini dengan itu gitu, nggak ngerti siapa. Apa namanya, Enrique. Aku ingatnya Enrique Iglesias saja. Kalau soal lagu aku tahu. Jadi itulah, begitu inginnya aku pengen denger ini jam 11 bisa aku ya, nih gitu.
1: Kan namanya juga ruang rindu.
0: Bola, kan?
1: Ruang rindu spesial pesta bola. Masa enggak ngomongin bola? Masa ngomongin masa kita cerita poltak sih? Ya, Ruang Rindu pesta bola, cerita poltak, nggak nyambung dong.
0: Itu cerita poltak kan sebelum ini.
1: Nggak, itu kan misal, masa iya kita malah ngobrolin cerita poltak, kita padahal khusus bola kan, masa cerita.
0: Iya kan aku udah cerita, makanya aku khususkan loh karena jam 11 itu ya udahlah aku nonton, aku denger gitu.
1: Oke lah kalau gitu, siap.
0: Oke lah. Nanti daripada nggak boleh request lagu ya kan?
1: Oh bukan gitu juga dong, nggak gitu juga dong.
0: Ya kan nggak enak. Yang lain ngomongin bola kan, aku merasa apa sendiri.
1: Yang
0: gitu,
1: lain ngomongin
0: gitu.
1: Bola, yang ini ngomongin poltak kan nggak mungkin.
0: Nggak lagi, udah selesai cerita itu. Aku serahin sama Bang Teddy aja nanti itu cerita lagi.
1: Bang Tecan.
0: Oh iya Tecan, suka lupa.
1: Oke.
0: Okay. Rasanya kalau nyebut Tecan tuh rasa nonton film anak-anak itu kan.
1: Apaan tuh? Apaan? Film apa?
0: Film anak-anak yang Tecan film kayak
1: Shinchan.
0: Shinchan gitu.
1: Oh gitu. Siap-siap lah. Oke.
0: Okay. Tapi enggak apa-apa kalau dia senang dipanggil Tecan ya Tecan aja ya kan.
1: Ya, dia senangnya dipanggil Tecan.
0: Enggak rugi. Ini aku pengen denger lagu ini lah.
1: Apaan tuh?
0: Dari Bernadia Asumsi.
1: Bernadia ya.
0: Dia featuring
1: Bernadia
0: berdua. Asumsi.
1: Sama siapa tuh?
0: Sama siapa? Adrian Kalib ya.
1: Bernadia Asumsi ya.
0: Asumsi, ha.
1: Asumsi. Oh iya, sama si Adrian Kalib. Khalid. Adrian Khalif.
0: Oke.
1: Okay. Adrian Khalif, ya benar. Yang dulu pernah di boy band juga Adrian Khalif itu.
0: Oh iya, sama boy band apa dia?
1: Kalau nggak salah dulu itu Adrian Khalif itu namanya Mouth apa sih? Adrian Khalif ya.
0: Di depan ada komputer sih, langsung tahu kan.
1: Enggak, dulu pernah ini juga kan, pernah tahu juga waktu apa, tahun berapa ya, udah lama sih ya.
0: Iya, tapi lama sih. Sejak dia solo itu jadi malah ini
1: iya,
0: dia malah namanya.
1: Iya, naik dia. Iya.
0: Iya. Waktu dia ikut boy band malah enggak tahu orangnya kan?
1: Bener-bener. Oke. Okay. Okay. Mau disalamin buat siapa?
0: Ah, ya salam aja buat tadi yang udah gabung ya, Bu Irja, buat Uncle Gaji, Hanafi tadi ya.
1: Ya, ada
0: dia. Hanafi, buat Ayu juga dimasuki, Rahma, Mary. Pokoknya buat semua yang biasa gabung aja. Semuanya. Bang Teddy, Bang Tejan, Bang Tejan. Nanti komplain pula kan. Tadi Bang Tejan enggak disalamin ya gitu kan.
1: Iya, iya, iya. Mana dia padahal dia selalu salamin gitu kan.
0: Iya. Jadi cuman kan karena balik. Kita bicara tentang dia, aku kira udah disalamin gitu.
1: Iya.
0: Oke okay, ya.
1: Ya, oke.
0: Okay. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Nanti kita dengar lagi kalau misalnya mau dengar lagi, tapi enggak kayaknya. Bu Macan kalau udah lewat tengah malam kayaknya enggak mau lagi. Aduh, ya deh. Kalau ada lagi silakan kita terima di 812878 bisa atau kalau enggak 08 1166 66975. Oke, okay, selamat malam.
2: Assalamualaikum, selamat malam Bang Ian.
1: Halo, selamat malam. Baru juga di sapa kan.
2: Saya tadi masuk perdana tapi suara enggak ada mungkin
1: iya, benar. Oh, berarti itu tadi Kak Ayu Manis.
2: Iya, saya yang masuk.
1: Oh, iya. Itu tadi
2: bukan enggak tak sengaja tapi iya. Emang suaranya tidak ada.
1: Emang enggak terdengar di sini, ternyata ada yang salah di sini. My bad. Apa kabar?
2: Iya, kabarnya alhamdulillah, insyaallah sehat.
1: Oke, okay, alhamdulillah lah ya.
2: Iya.
1: Gimana di situ cuaca aman?
2: Kalau ketengah hari ini agak gerimis tapi agak cerah sedikit lah. Cuman nah, agak kan? Gerimis-gerimis.
1: Kalau gerimis-gerimis kayak gitu kan jadi bawaannya ngantuk. Gak bisa nonton iya. Bola deh ya.
2: Gak apa-apa si deh karena apa namanya fans saya kan mainnya jam 8 pagi waktu ini saya mainnya
1: terima. Ah iya. Kalau malam ini si abang gak nonton?
2: Gak, dia kan mainnya sama Brazil.
1: Ah Brazil. Jadi pengen Brazil udah yang lain gak mau nonton gitu ya udahlah gitu. Kalau Brazil iya, aja iya. Yang main udah baru nonton gitu kayak gitu ya.
2: Enggak, tapi kalau dia nonton juga sih. Kalau pas lagi nonton ya kayak tadi itu apa namanya. Kalau tadi saya ini enggak sih, cuma pas waktu siangnya sempat dengar juga tuh.
1: Begitu, iya deh.
2: Iya, tapi enggak apa namanya. Enggak seseru itu sih apa nanti kayak Portugal, terus kayak kemarin Belanda, tidak seseru. Portugal, Brazil, sama Argentina nanti pasti seru.
1: Tapi Portugal bisa lah, karena besok jam 6 kan.
2: Jam 6.00 waktu Indonesia Padang ya, kalau kita jam 8.
1: Oh iya jam 8 ya benar-benar, ya, jam 8.
2: Kita nih,
1: kita beda, gitu ya. Kita beda 2 jam ya.
2: Iya kita beda 2 jam, waktu jadi kita gak gadang gitu ya. Mudah-mudahan deh, saya berharap malam ini saya berdoa gitu.
1: Agak gimana ya lawannya agak berat sih.
2: Lawannya agak berat sih Kroasia, tapi di lawan ini juga kan si apa namanya
1: emang siapa? Sih kalau Kroasia itu dalam statistik atau dalam catatan itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak gitu kan perjalanannya nggak terlalu
2: iya, tapi ini Cristiano Ronaldo pasti ketemu sama teman lamanya.
1: Iya, ketemu sang apa ya?
2: Sama Luka
1: bisa dibilang
2: Modric.
1: Iya, bisa dibilang sahabat lo itu.
2: Sahabat ya sahabat sih. Iya. Sama kayak kemarin di apa namanya Kolombia. Ya, tapi kata Ronaldo sih di Instagramnya menyampaikan bahwa ini adalah sejauh ini adalah turnamen kata beliau gitu ya. Maksudnya ini adalah turnamen jadi untuk babak gugur. Nanti yang besok ini kita itu agak berbeda gitu.
1: Benar.
2: Iya mudah-mudahan deh gitu ya si Kang Dodo bisa memberikan Modric, apa ya. Namanya kejutan-kejutan buat kami para fans Portugal.
1: Walaupun ya agak sedih juga ya kan lihat Portugal belakangan ya.
2: Iya, apalagi lawannya ya Allah beda sama yang Ono gitu ya.
1: Iya. Ini di bagan sebelah sini agak bagan-bagan neraka ya, bagan neraka deh kayaknya.
2: Iya, katanya sini memang adalah apa permainan apa namanya lawan neraka deh buat iya. Si apa sih Bang Dodo.
1: Tapi yang Ono mulus banget jalannya ya.
2: Iya, justru yang keluar for di media sosial justru fans-fansnya Ono nih.
1: Iya, benar.
2: Yang menghujat fans yang lain kalau bertugas sih fan-fan aja sih. Tapi yang paling suka itu ya fansnya Argentina sama Brazil gitu ya. Kenapa mereka ya? Ini Allah.
1: Fanatik gila ya.
2: Iya, fanatik sama fans Belanda. Ini saja fans Belanda masih juga ini juga gitu ya. Tapi padahal Belanda udah pulang. Kata Fatima dia Maroko gitu. Fatima mah kalian hati deh. Kemarin mulainya sama ibu Portugal.
1: Iya, enggak mungkin lah orang udah pulang masih didukung mau gimana.
2: Tapi Fatima dia tahu nih, Fatima bilang apa Maroko gitu loh.
1: Maroko ya.
2: Sampai apa namanya ayahnya sedih apa namanya itu FIFA World Cup 2026 bola sama pialanya udah datang nih.
1: Iya benar.
2: Pesan itu apa, pesan jersey tapi udah habis semua tuh jersey gantungan kunci. Jersey-nya itu pesan Cristiano Ronaldo gitu tapi udah habis, di banyak yang ngambil ya. Terlambat deh tapi nggak apa-apa sih, masih ada Piala Dunia, yang penting sudah ada bolanya udah nyampe gitu.
1: Iya benar. Oke lah, jadi kita menantikan pukul 8 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah maksudnya, dan pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Iya, kita waktu Indonesia Timur, Bang.
1: Waktu
2: iya.
1: Indonesia Timur, sorry.
2: Iya,
1: oh, itu udah masuk timur ya, benar.
2: Iya, pokoknya tetap semangat untuk tetap mendukung semangat, lah, ya. Portugal itu siapa? Pak Hanafi, Uncle Gazi. Portugal juga ya.
1: Benar.
2: Portugal.
1: Oke lah kalau gitu.
2: Tetap semangat ya, Pak Ian. Mudah-mudahan kita besok Portugal bisa tembangkan Kroasia 2-1.
1: Iya. Yalah kalau gitu.
2: Kita lolos 16 besar ya. Oke, lagunya deh dari punyanya siapa ya? Glenn Fredly. Ya, kasih putih aja deh, Bang Ian.
1: Kasih putih.
2: Oke, salamnya buat Bu Irza Hanum tadi ya.
1: Bu Irza Hanum
2: ya. Yang tadi ya. Bu Irza apa Bu Anwar?
1: Yang sebelum ini Bu Anwar. Terus
2: sebelum saya.
1: Iya, Bu Anwar yang udah mention ke Ayu gitu.
2: Oh iya deh, buat Bu Anwar juga, ada Bu Irzanum ya, terus ada Kak Rahma. Ya, terus ada Bang Hendra juga.
1: Hah?
2: Buat Angel Gaji, semangat, sama Portugal. Iya, pokoknya besok tak semangat ya gitu ya, dukung
1: bener.
2: Apa namanya, fans-fans sejati kita gitu ya.
1: Iya.
2: Terus juga untuk siapa lagi ya, Bang Hanafi. Ajun yang Ajo. Terus ada siapa cita bintang lama di Mandalay juga, Pak Widi Tokyo. Tapi dia masuk dong ya, walaupun Jepang udah pulang, tetap semangat gitu ya.
1: Iya.
2: Karena di Tokyo. Terus untuk Fatima sama ayahnya ya, buat ayah Fatima besok harus ngasih sport nih. Soalnya.
1: Harus rela ganti jersey dulu ya.
2: Jangan dong.
1: Enggak ya.
2: Jersey-nya tetap Brazil.
1: Harus tetap Brazil ya.
2: Fatima mah parah gitu ya, katanya Portugal. Kenapa balik ke Maroko nih Fatima? Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali, tak semangat aja buat Pak Ian, tak semangat aja kan Pak Ian ya. Mudah-mudahan fans kita apa namanya menang ya besok ya. Oke.
1: Terima kasih. Selamat malam. Oke. Halo, selamat malam.
3: Malam kemarin.
1: Iya. Halo Teh, kemana aja? Udah lama nggak nongol.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sekarang nongol, iya.
1: Oh, udah ya. Gimana? Apa kabarnya? Kemana aja? Atau emang sama saya aja nih yang nggak nongol nih biasanya nih?
3: Enggak, emang berapa hari, berapa malam tuh di ruang rindu enggak mampir ke Padang memang.
1: Mampir ya, kenapa? Nah, males ngobrolin bola. enggak gitu kan. Terus?
3: Ngobrolin bola udah banyak sekali, nyari setiap hari ngobrol sama narasumber tapi di pusat pemberitaan.
1: Puspem ya.
3: Iya, pusat pemberitaan kan buka juga line telepon untuk berkomentar. Terus, tentang bola.
1: Ngomongin apa coba? Kalau Tete ngomongin apanya? Ngomongin permainannya, pemainnya, atau ada timnas yang Tete jagoin gitu?
3: Oh pasti, pasti dari Piala Dunia ke Piala Dunia berikutnya tuh Tete nggak pernah berpaling ke tim-tim yang punya nama besar.
1: Jadi?
3: Iya, jadi Tete nggak satu, tapi tim yang punya nama besar nggak cuma satu gitu, jadi nggak terlalu harus satu itu yang apa Tete suka gitu, nggak bisa yang lain gitu, nggak juga sih.
1: Gitu.
3: Tete suka Portugal, Spanyol, Brasil, Prancis.
1: Prancis ya?
3: Iya, Prancis juga bagus.
1: Terus kalau misalnya jagoin, ikutin mungkin ininya nggak, pertandingannya nggak?
3: Iya.
1: Nah, nanti Spanyol dong. Spanyol jam 2 loh.
3: Iya, jam 2 memang
1: begadang dong.
3: Di hari ini ya. Begadang. Di hari ini jam 2 ya. Hah? Spanyol lawan
1: lawan Austria, Austria ya.
3: Austria kan?
1: Ah, benar.
3: Saya sudah berkomentar tadi, kebetulan narasumbernya yang di Pro 3 itu Bang Indra Rangkuti kan. Hah? Bukan. Pengamat bola.
1: Oh, pengamat bola. Iya.
3: Bang Indra Rangkuti dari Medan.
1: Dari Medan.
3: Jadi tadi sudah berkomentar tentang pertandingan nanti ini yang jam 02 nanti kan, Spanyol Austria.
1: Austria.
3: Tete pegang Spanyol pasti.
1: Spanyol lah, jagoan ya.
3: Kemarin dong yang seru. Kemarin Tete pokoknya di beberapa komentar itu selalu pegang Kongo.
1: Kongo.
3: Dengan prediksi skornya 2-1. Ternyata
1: akhirnya dihancur.
3: Inggris yang menang.
1: Ternyata harapan Kongo dihancurkan oleh Harry Kane ya.
3: Iya, Harry Kane betul.
1: Emang gacor sih si Harry ya.
3: Beckham udah enggak main ya di Inggris ya?
1: Udah tuwir, enggak ini lagi udah. Di ngapain dia main main bola, dia udah punya klub bola sendiri.
3: Iya benar ya.
1: Udah punya klub bola sendiri dia.
3: Iya, dari dulu enggak suka Inggris.
1: Kenapa?
3: Ada yang aja enggak suka. Waktu Beckham masih ada juga Tete enggak suka sama.
1: Apa yang salah dengan Inggris? Padahal Premier League itu lumayan bagus-bagus loh permainannya kayak.
3: Iya,
1: Premier League itu bagus-bagus.
3: Nonton Piala Dunia tuh lihat pemain bola yang agak-agak bule-bule tuh kurang suka.
1: Jadi sukanya yang mana? Yang Asia-Asia, yang negro-negro ya, atau gimana?
3: Wajah-wajah Asia, berwajah-wajah ke apa namanya ya? Ke apa namanya? Apa ya? Pokoknya yang jangan yang bule lah.
1: Jangan yang bule ya.
3: Bule.
1: Kenapa, apa yang salah dengan wajah bule?
3: Wajahnya kayak Ian gitu kan, yang kulitnya kayak Ian.
1: Iya,
3: gitu kan?
1: Iya. Saya udah nggak bisa main bola.
3: Udah lewat waktunya kan.
1: Udah lewat umurnya.
3: Kalau atlet itu udah usia di kepala 4 itu udah tuwir itu.
1: Udah. Oh, saya belum kepala 4. Aduh, berarti masih ya, bisa dong.
3: Masih bisa dong, masih tapi bisa, terlambat.
1: Ya. Wah, kipernya kayak Verdi aja 40 masih bisa.
3: Itu kan kiper.
1: Iya, debut loh dia di World Cup loh.
3: Kasihan ya Bastian ya. Dia sedih deh, ya Allah.
1: Kenapa emangnya? Ya gimana lagi kan? Mimpinya dihancurkan oleh seorang Harry Kane ya.
3: Iya, Harry Kane, aduh. Kenapa begitu? Aduh, Tete udah mati-matian bilang 2-1 di berbagai di komentar. 2-1 untuk Kongo. Aduh. Ya sudahlah, enggak begitu. Ya. Selama bola main boleh masih buat, mainnya ya. Di atas rumput.
1: Bola itu bundar ya.
3: Indonesia. Prediksi demi prediksi itu bisa berubah-ubah begitu ya.
1: Iya, benar-benar.
3: Tapi enggak, dunia sekarang ini banyak
1: kejutan. Benar. Banyak kejutan.
3: Yang diprediksi unggul ternyata down seperti
1: kemarin itu gitu. Aja yang waktu Brazil lawan Jepang itu aku kayak aku punya harapan sama Jepang deh kayaknya, karena Jepang itu di belakangan ini udah perkembangannya luar biasa, terus juga pernah sempat juga kan ngalahin Brazil kan di apa FIFA Match Day kan.
3: Paling enggak kan pertama itu memang.
1: Ya, aku mikirnya tapi juga kan ya, kayak apa ya
3: Asia,
1: kayak
3: mewakili Asia kan.
1: Iya, Brazil juga kayak Neymar enggak main gitu kan. Terus yang lain-lain itu juga lagi performanya juga kurang kan, kayak si apa Vini, terus juga kayak si ini enggak main siapa si Endrick enggak main ya kalau enggak saya Endrick ya.
3: Dia kenapa? Dia cedera atau gimana?
1: Siapa?
3: Neymar.
1: Neymar kan udah sejak awal itu udah ditarik kalau enggak saya udah cedera kan? Emang udah cedera
3: ya,
1: kan?
3: Iya.
1: Ya, cedera.
3: Ya, itulah bola ya. Mm-mm. Tapi emang banyak Piala Dunia ke 2026 ini banyak kejutan memang.
1: Benar. Benar sekali.
3: Ya sudahlah, yang sudah angkat koper itu ada tim-tim besar yang punya nama besar ternyata sudah angkat koper duluan.
1: Apa boleh buat.
3: Apa boleh baut, mur pun oke lah.
1: Oke, mau lagu yang mana teh?
3: Lagu Indonesia ya?
1: Ya, kita lagu Indonesia untuk tahun berapa tebak?
3: Ini hari apa sih?
1: Kamis.
3: Malam Jumat ya? Kamis ya?
1: Ya.
3: 2010-2020.
1: Wah benar. Karena benar kita kasih hadiah satu lagu.
3: Nggak benar juga dikasih lagu pasti. Dari Dere dong ya.
1: Dere. Dere itu.
3: Dere 2020 kan.
1: Dere.
3: Udah lewat.
1: Oh iya Dere, sorry. Masa Dere, aku Dere. Mikirnya Tere sih. Dere itu udah tahun berapa ya. Ya Dere. Mau Dere yang mana Dere?
3: Yang berisik.
1: Berisik. Oh manusia berisik gitu ya. Oke. Siap. Okay. Anak didiknya tulus tuh.
3: Iya bener, keren banget. Keren, Dere itu ya. Lagunya keren-keren. Dan
1: iya,
3: karya dia sendiri kan.
1: Bener, karya dia sendiri. Pakai gitar, main gitar sendiri.
3: Dia bawain sendiri. Lagunya lain dari yang lain.
1: Keren. Iya, lagu itu unik banget. Ini masa judul lagu berisik gitu kan.
3: Nah, lagu berisik ini
1: kota,
3: punya
1: gitu kan. Aku suka yang ini apa? Ah. Paling aku suka itu yang Bumi.
3: Oh ya, Tete sukanya
1: Bumi.
3: Lagu dan
1: rumah apa sih judulnya sih? Apa sih judulnya Teh? Apa sih judulnya itu yang Bumi rumah kita. Rumah satu-satunya. Benar dengar
3: judulnya Teteh enggak tahu.
1: Nah.
3: Ya. Yang Teteh tahu itu judulnya yang kota, yang Teteh suka ya, yang kota. Mm-hmm. Juga bagus.
1: Ya, Bumi judul. Rumah, sorry. Rumah judulnya itu. Bumi, rumah kita.
3: Rumah ini judul lagunya itu cuma satu kata aja udah.
1: Iya, benar. Irit banget ya sama judul lagu ya.
3: Berisik kota. Berisik. Bumi, rumah,
1: enggak. Kota. Tanya juga tuh, saya juga suka ya, tuh. Tanya. Udah dengar kan yang Tanya kan?
3: Lagu Dere Tete suka semua, cuman nyaris kadang-kadang suka request enggak ada gitu.
1: Oh, iya.
3: Okay. Nah, di Ian Tete request sengaja Dere, mudah-mudahan ada dan ternyata
1: Oh manusia berisik. Aduh, suka banget sama lagu. Pokoknya kalau lagi sendiri kayak mau menghindar dari keramaian nah itu tuh.
3: Pokoknya kena banget di hati.
1: Kena lah ya. Oke, mau disalamin buat siapa?
3: Lagu-lagunya Dere dengan pesan moral dan dia enggak soal asmara.
1: Iya, benar.
3: Oke. Doa terbaik. Gimana? Uni sama si siapa satu lagi?
1: Uni sama Uwa.
3: Uwai, ya. Uwai. Sehat enak ya.
1: Tapi
3: lama nih nggak denger nih Abi.
1: Ada, tunggu aja nanti, tunggu. Tapi kayaknya tunggu belum ya, dimasukin. Tunggu
3: ya, denger tuh Abi. Aduh, si Abi nih.
1: Ada yang baru yang mereka duet berdua, ada.
3: Ada
1: yang puter mereka ya, nanti. Yang mereka duet berdua.
3: Puter ya nanti ya.
1: Mau denger?
3: Iya, puter ya
1: nanti ya. Ada lah mereka yang duet berdua.
3: Kata rindu banget sama yang Abi. Ay, lucunya si Uni, aduh gemes banget itu.
1: Aduh.
3: Uninya sehat ya, Uninya ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Aman amin, lancar luncur dan sentosa.
3: Oke, kalau gitu doa terbaik buat Ian sekeluarga.
1: Terima kasih.
3: Terus tadi jumpa selamat malamnya ya buat antaranya nih untuk Ajo Uni yang. Ada wujud Ajo, mudah-mudahan Ajo sehat ya.
1: Siap.
3: Ete juga ya, Ete dengan Mak Ete juga ya. Siapa lagi, Pak Agus. Ada juga Rahma, ada juga siapa lagi kak? Oh ini Bang Hendra ya, Bang Hendra. Selamat malam Pak Hendra. Yes. Ada Rahma udah ya tadi. Siapa lagi kak? Uncle Gazi ya. Oh ini yang punya Bengkulu ya, Bang Andi Yudhistira.
1: Oke.
3: Yang sudah di atas tempat tidur ya, mau ini nabung udah, buat jam 2 nanti.
1: Udah touring ya, turu miring ya.
3: Tidur miring. Oke, jangan lupa putar yang baru tuh ya.
1: Wah, di request orang request lagu malah request iklan.
3: Iya, request lagu juga, request Uwai sama Uni juga gitu. Oke.
1: Ini udah kayak radio keluarga nih.
3: Oke, yang dilanjut. Thank you. Okay,
1: selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Legonya gak bisa disusun.
1: Kenapa Uas kok marah-marah?
0: Abis mainannya payah.
1: Iya, pelan-pelan dong Uas. Ini dapur yang gak bisa juga.
2: Maksudnya emosi Uas yang dipelankan Uas.
1: Kalau marah-marah gitu mainannya bisa kabur.
3: Perhatikan kontrol emosi anak sejak dini agar ia tetap bisa kreatif dan bersosialisasi.
4: Ada tiga bahaya yang diakibatkan oleh listrik. Bahaya yang pertama adalah kesetrum atau sengatan listrik yang akan dirasakan jika arus listrik melalui tubuh kita. Pada arus yang kecil, aliran arus hanya akan mengakibatkan kesemutan atau kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tangan. Pada arus yang besar, arus listrik bisa membakar kulit dan daging kita. Yang paling bahaya adalah jika arus tersebut mengalir melalui jantung atau otak. Bahaya kedua adalah panas atau kebakaran. Panas muncul karena adanya aliran arus melalui suatu resistansi. Jika kita menggunakan kabel yang terlalu kecil, maka resistansinya besar, sehingga kawat bisa mengalami pemanasan. Kawat yang panas bisa menyebabkan terbakarnya isolasi kabel, sehingga mengakibatkan terjadinya hubung singkat atau arus pendek. Kontak atau sambungan tak sempurna juga bisa menyebabkan timbulnya panas yang membakar isolasi kabel. Penutup lampu, menutup kipas angin, menutup layar komputer dengan bahan yang mudah terbakar juga membahayakan. Bahaya ketiga adalah ledakan. Saat terjadi hubung singkat, arus listrik yang mengalir akan sangat besar. Arus tersebut bisa menyebabkan kenaikan temperatur yang sangat cepat sehingga menyebabkan naiknya tekanan udara yang sangat cepat.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Jumat, 3 Juli 2026. Spanyol melawan Austria pukul 2 waktu Indonesia Barat. Portugal melawan Kroasia pukul 6 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam,

0: Kabupaten Payakumbu dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rosati Wirari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Sudah malam.
1: Iya, sudah malam.
0: Apa kabar Kak Rahma?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Iannya gimana?
0: Oh, aman-aman, lancar dan luncur dan sentosa.
1: Selalu deh.
0: Gimana Batu Sangkar, cerah-cerah atau hujan tuh gimana? Bis Batu Sangkar ini sering hujan biasanya nih.
1: Malam kurang hujan.
0: Kurang hujan ya sekarang ya.
1: Enggak tahu deh di tempat lain ya. Maksudnya di tempat Karama sendiri di Sungai Tarap cuma gerimis-gerimis saja gitu ada.
0: Oh, gerimis.
1: Dari pagi sampai sore cerah, sorenya gerimis. Sekarang udah tenang-tenang aja sekarang.
0: Tenang-tenang aja ya. Oke lah kalau gitu. Gimana? Ini malam ini akan ada pertandingan, ada Spanyol sama Austria. Terus besoknya ada Portugal.
1: Karama tadi siang udah nanya sama Rani, kalau buat ininya milih Portugal sama Spanyol.
0: Portugal sama Spanyol ya. Emang dua ya, itu kayaknya dua itu emang banyak yang jagoin ya. Sih kayaknya ya.
1: Iya, cuman faktor keberuntungan aja yang kita gak bisa memastikan bener. Kan?
0: Karena emang itu ya bener banyak yang bilang sekarang itu banyak kejutan-kejutan gitu kan ya.
1: Iya betul. Walaupun sebenarnya kan Karama kan sejauh-jauh hari sebelum tanggal 11 hari pertama pertandingan kan bilangan Karama suka Argentina. Suka Argentina, lalu kan disebutin tahun berapa waktu itu nggak taunya kan 3 kali juara dunia Argentina pas tahun pertama nih ya, dia kan tuh kebetulan ada yang protes, kenapa baru protes sekarang, udah jauh-jauh hari dibilangin kenapa baru protes sekarang gitu.
0: Protesnya
1: cuman salah nyebutin tahunnya aja gitu.
0: Oh gitu, iya deh.
1: Iya. Kalau Karama nggak masalah diprotes mah, tapi kenapa baru sekarang?
0: Santai.
1: Iya, telat. Dia telat protes. Telat juga ngeliat-ngeliat atau cari-cari informasi dulu kan. Dari ininya. Dia mungkin juga nggak tahu. Gitu aja.
0: Baru kepikiran.
1: Masalahnya
0: kepikiran terakhir gitu.
1: Karama nggak mau bahas sebenarnya. Dia semalam udah protes juga. Udah Karama diamin aja. Karama nggak mau bahas. Kayaknya karena sebelum Karama jawab dia protes, kayaknya nggak belum senang dia.
0: Kenapa
1: jadi
0: emangnya?
1: Tadi siang diulang lagi sama dia.
0: Diulang lagi.
1: Kayak nggak puas banget dia, ya terpaksa dibalas, dijawab aja deh sekarang kan. Nah, gitu. Kan kita senang bola ini bukan buat untuk harus dihafal semua ya.

0: Kalau enggak, oh ini aja apa? Untuk memenuhin keinginan Tedinda aja.
1: Apa tuh?
0: Dia kan pingin duetnya Zara sama adiknya.
1: Yang mana tuh?
0: Walaupun gak dapat lagu, contohnya memenuhi keinginan Tedinda. Tedinda tadi kan telpon sama Kak Rama tuh kan? Iya,
1: tapi kan dia udah gabung tadi. Gak dengar emang.
0: Iya, dengar. Sebelum itu dia telpon. Rahma, Tedinda udah lama gak gabung di Padang nih. Siapa siaran sekarang? Ian, kata Kak Rama. Pengen gabung lah ya. Udah nepon. Ya tuh telat dia gabung jadinya kan. Udah Tedinda aja dulu masuk. Biar Rama makangan.
1: Gak telat-telat juga lah. Masih aman lah.
0: Ya, yang penting dia bisa gabung aja gitu.
1: Oke. Jadi lagunya dipilihin aja nanti berarti?
0: Pilihin aja. Lagunya yang grup band aja.
1: Oh, grup band. Oke, boleh. Ya, mau disalamin buat siapa?
0: Sehat, sesada bagi selalu buat Ian. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT serta keluarga. Amin. Salam juga ya buat Zara, buat adiknya. Salam sehat selalu. Buat Rama Sister, Siara Yami, terutama buat Kencana kita misal selalu. Buat Tedinda salam sehat, buat Tanjudin, buat Ibu Irzano, buat Cudifo, buat Hanafi, buat pokoknya buat yang telah ini tadi yang gabung, yang mungkin ya enggak ada lagi yang gabung kayaknya ya. Udah jam berapa nih? Masih ada satu lagi nih.
1: Enggak sempat lagi nih kayaknya. Enggak deh kayaknya.
0: Enggak sempat lagi ya. Ya udah deh buat
1: soalnya kita mau bahas bola dia, nanti kan panjang, nggak ada waktunya lagi, nggak ada durasinya lagi kan.
0: Iya deh, udah kalau masih butuhin aja tambahin deh salamnya dikit lagi deh kalau nggak ada yang dapat lagi ya. Buat Bang Techan, buat Diana, buat Ayu Munisi, salam sehat, salam kembali ya buat Ayu. Salam juga buat Nata Salila, buat Bang Aye, buat Bu Nur, buat Ibu Ayu, salam sehat juga. Buat Ika di Batipu salam sehat.
1: Okay.
0: Udah itu aja deh.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih banyak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut kita ke lagu aja deh kayaknya ya. Jadi katanya mau lagu. Yang nyanyi itu band katanya ya. Jadi aku mau pilihin yang mana dong? Aku pilihin lagunya siapa ya? Jadi deh, Samsons aja deh, Samsons. Atau mungkin yaudah Samsons deh ya. Kalau gitu kita ke yang mana dulu nih? Ke ini yang mana ya bagusnya ya? Yang bagusnya itu Lara, ini aja deh Lara ya. Kebetulan ini yang kelihatan, langsung kita kasih aja. Yang penting untuk Anda semua, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, segitu dulu untuk Ruang Rindu spesial pesta bolanya ya. Dan untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Yang dengar, yang simak aja juga terima kasih ya. Waktunya untuk istirahat juga, udah mau weekend juga. Yang jelas kami masih akan temani Anda pendengar juga hingga ke dini hari juga. Nanti di pukul 2 kita ada pertandingan ya. Ya, untuk Anda semuanya masih ada rangkaian hiburan dan juga informasi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Yang jelas untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: dua orang yang tersisa yang dalam pencarian kemarin.
1: Sebab
0: sudah
1: diketahui, longsor lubang galian tambang terjadi pada 11 Januari lalu pukul 20:30 waktu Indonesia.
2: Tahun 2020 ada longsor di kawasan Gunung Halimun. Awal 2021 juga longsor di daerah Solok Selatan. Kasihan penambang yang jadi korban. Ini gara-gara curah hujan yang tinggi nih.
3: Dengar berita, jangan setengah-setengah.
2: Setengah gimana? Itu ada di TV.
3: Iya, emang. Tapi kan berita sebelumnya ngasih tahu kalau itu penambang ilegal.
2: Oh iya.
3: Jadi, selain faktor cuaca, penyebab lainnya itu gara-gara aktivitas pertambangan ilegal yang terus-menerus. Makanya jadi longsor. Coba deh, kalau kita sama-sama menjaga alam, pasti gak bakal ada bencana kayak gini. Gak bakal ada korban jiwa juga.
4: Udah, tambah aja jo ayam pop.
5: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
6: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

0: plastik ini?
1: Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Halo? Hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
1: Ya.
0: Wah, mentang-mentang
1: ya.
0: Kita jadi bos.
1: Ya.
0: Lupa sama teman lama.
1: Ya.
2: Hah, ada apa sih, Dek?
0: Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru. Mantap dong.
1: Ayah.
2: Apa sih, Dek?
1: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
2: Iya. Maaf ya, Nak.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.

Bersatu dari badan kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, di sempatan malam hari ini mendekati pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ini selanjutnya untuk saya pamit undur dari ruang dengan semuanya. Dan setelah ini kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI dan mengikuti

0: dilakukan pada saat periode puncak musim kemarau, yang potensi hujannya juga sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada gitu ya, maka tidak akan ada, tidak optimal gitu kalau dilaksanakan pada periode itu. Oleh karenanya, kalau untuk karhutla misalnya, kita sudah memulai pada saat periode transisi di bulan-bulan Mei, Juni kemarin ya, untuk wilayah Sumatera. Kemudian di Kalimantan juga kemarin baru saja kita selesai lakukan di wilayah Kalimantan Tengah gitu.
1: Sudah dilakukan ya untuk wilayah terkonsentrasi karhutla ya di wilayah Kalimantan.
0: Di beberapa provinsi rawan bencana karhutla seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, di Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, di wilayah Kalimantan juga sudah kita lakukan.
1: Baik.
0: 6 provinsi itu kecuali Kalimantan Selatan yang belum kita laksanakan, Pak.
1: Tapi indikatornya apa sih, Pak, untuk akhirnya dilakukan OMC ini? Masyarakat mungkin masih belum paham juga ya, masih belum mengerti tentang bagaimana modifikasi cuaca ini bisa, orang-orang mungkin menganggap bisa menciptakan hujan seperti itu ya, Pak Budi.
0: Nah, ini persepsi yang mesti diluruskan ya.
1: Nah,
0: jadi modifikasi cuaca itu karena memang istilahnya masyarakat banyak mengenal dengan istilah hujan buatan gitu ya. Sehingga seolah-olah kalau ada operasi modifikasi cuaca pasti terjadi hujan. Padahal seperti tadi saya sampaikan, kalau di hari itu tidak ada potensi awannya, tidak ada potensi hujan, artinya kelembapan udaranya juga kering begitu ya. Kemudian mungkin anginnya juga kecepatannya tinggi, maka kalaupun misalnya kami terbang berkali-kali dalam satu hari pun tidak akan terjadi hujan begitu. Oleh karenanya dicari titik yang paling optimal. Biasanya pada periode masa transisi musim itu, apakah akhir musim hujan menjelang kemarau, ya kalau konteksnya dia untuk mengantisipasi kekeringan. Atau kalau dia mengatasi defisit, sudah terjadi kekeringan di satu daerah, misalnya dalam konteks waduk begitu ya, kondisi airnya sudah benar-benar defisit, sehingga kebutuhannya ini tidak tercukupi untuk memenuhi air baku industri, PLN, PLTA, ataupun irigasi pertanian, maka dilakukan pada saat transisi menjelang berakhirnya musim kemarau dan mulai masuk awal musim hujan. Untuk mempercepat pengisian kembali sumber daya airnya, Mbak.
1: Oke. Jadi ada beberapa faktor dan juga indikator yang akhirnya menentukan BMKG untuk melakukan OMC ya, Pak, di titik-titik tertentu. Jadi tidak tidak apa ya, semerta-merta melakukan OMC kemudian ya sudah dilakukan saja seperti itu ya, Pak. Ada beberapa pertimbangan.
0: Kalau untuk kebakaran hutan misalnya, sudah lama kita bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan ya. Dulu ada BRGM, ini selalu menggunakan parameter tinggi muka air tanah gambut ya. Karena kebakaran hutan yang paling banyak dan paling menimbulkan asap yang pekat ini kalau terjadi di lahan gambut. Nah, kalau seandainya dari beberapa stasiun itu tinggi muka air tanah gambutnya sudah di bawah 40 cm yang artinya rawan terbakar, itu biasanya sedikit saja masyarakat membakar ataupun ada percikan api begitu, maka ini akan cepat sekali terbakar gitu ya. Oleh karenanya itu kita basahi, kita hujani sehingga tinggi muka air tanahnya meningkat dan tingkat kebasahannya tinggi. Nah, kalau untuk pengisian waduk ini tentu lebih gampang lagi karena dia lebih terkontrol ya. Para pengelola waduk misalnya di Jawa Barat, contoh ini ada Saguling, Cirata, Jatiluhur, ya, Waduk Kaskat Citarum. Ini berdasarkan informasi dari pengelola waduk biasanya, kalau seandainya tinggi muka air tanahnya, elevasi tinggi muka air di waduk-waduk tersebut sudah mengalami defisit, dan dari prediksi BMKG juga dalam beberapa waktu ke depannya ini curah hujannya akan semakin berkurang, maka itu biasanya dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengisi tambahan air sebagai cadangan di musim kemarau.
1: Untuk menampung di waduk-waduk tadi ya, ada Saguling, Cirata, Jatiluhur. Sehingga ini memang kan kita tahu wilayah Jawa banyak sekali wilayah pertanian, bergantung sekali dengan air ya, Pak Budi.
0: Baik.
1: Tapi Pak, untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, apa sih bahan-bahan apa yang digunakan untuk penyemaian awan ya? Apakah ini bisa dikatakan aman untuk

0: melakukan kegiatan tersebut dan tidak berdampak pada lingkungan, Pak?
1: Iya. Bahan yang biasa kami pakai, ya, umumnya sekarang banyak menggunakan bahan semai NaCl ya, garam.
0: Garam
1: dalam ya? Bentuk powder ya. Ada juga yang dalam bentuk flare. Flare ini semacam kembang api atau suar gitu yang dibakar juga di pesawat. Itu pun garam-garaman ya, kalsium klorida gitu. Nah, bahan garam-garaman ini secara natural, hujan yang terjadi secara alami, ini juga banyak disebabkan karena aerosol yang ada di atmosfer. Aerosol ini debu-debu ya, partikel debu yang melayang di atmosfer. Ya. Itu salah satunya juga berasal dari penguapan air laut gitu ya, penguapan garam-garaman di laut. Sehingga memang kondisinya sudah mendekati naturalnya begitu. Karena garam-garaman ini bersifat higroskopis ya. Higroskopis itu mudah menyerap air lah. Jadi kalau ketemu dengan butir-butir uap air yang ada di awan, dia akan menjadi tempat media menempelnya si butir air. Sehingga mempercepat proses terjadinya hujan.
0: Cukup
1: gitu.
0: Efektif ya untuk NaCl.
1: Iya. Kemudian kami biasanya, terutama kalau untuk pengisian waduk, karena lebih mudah dikontrol ya, ini selalu mengambil sampel kualitas air di lokasi target pelaksanaan, katakanlah misalnya di tiga waduk Cirata, Saguling, Jatiluhur gitu ya, atau di daerah lain seperti di Danau Toba. Kita ambil sampel airnya pada saat periode sebelum pelaksanaan, selama pelaksanaan dan setelah pelaksanaan, diuji di lab kualitas air. Kemudian kita bandingkan, hasilnya tidak ada perbedaan nyata, Mbak. Dan memang tidak mengandung bahan-bahan kimia yang membahayakan. Karena tadi saya sampaikan, bahannya adalah garam-garaman.
0: Masih organik ya, tidak berdampak terhadap
1: Betul.
0: Lingkungan.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berapa lama, Pak, biasanya efek dari modifikasi OMC ini bisa dirasakan oleh suatu wilayah?
1: Efek modifikasi cuaca itu ordernya hanya jam-jaman atau paling lama dalam waktu satu hari ya, Mbak. Jadi namanya cuaca. Cuaca ini kan ordernya ya singkat gitu ya. Jam-jaman atau harian. Kenapa? Karena target sasarannya itu satu sel awan. Ya, kita kan menyemai satu sel awan. Begitu awan itu kemudian sudah luruh, hujannya sudah habis dan sudah selesai, maka efek modifikasi cuacanya itu ya hanya berhenti di situ gitu. Dia akan punya efek butterfly effect untuk mempengaruhi potensi pertumbuhan awan pada jam-jam berikutnya begitu ya. Kalau seandainya efeknya ini akan diperpanjang begitu. Artinya begitu hujan kan terjadi masa udara kosong, sehingga kalau secara fisika begitu ya, ini akan ada perambatan massa udara dan uap air yang mengisi tempat kosong itu. Dan kalau semua kondisi lingkungannya memungkinkan, dia masih bisa lagi muncul awan yang baru. Tapi maksudnya tidak berdampak kepada cuaca di esok harinya, atau bahkan satu minggu dan satu bulan ke depan gitu. Karena modifikasinya yang dimodifikasi dimodifikasi adalah awan gitu, cuacanya.
0: Baik, jadi apa Pak yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi dampak kekeringan sejak dini selain dilakukan OMC tadi, masyarakat harus seperti apa?
1: Ya, yang pertama kalau untuk publik, untuk masyarakat, kami di BMKG ini sudah mempunyai informasi ya yang selalu kami sebarluaskan lewat kanal-kanal di BMKG ya. Ada info BMKG, kemudian ada web BMKG juga begitu. Sehingga masyarakat bisa mengantisipasi, misalnya untuk masyarakat petani begitu. Ini kalau misalnya mau menanam ya harus melihat kondisi musimnya begitu ya. Kami juga sudah beberapa kali melaksanakan sekolah lapang cuaca bagi para nelayan misalnya, bagi para petani untuk mengantisipasi aktivitas berlayar ataupun menanam komoditi pertanian begitu. Nah, dalam orde yang mungkin lebih pendek, masyarakat yang ingin bepergian ya, ini juga tentu memperhatikan info BMKG. Tapi karena kondisinya sekarang bukan cuaca ekstrim ya, lebih kekeringan, maka lebih ke sifat mitigasinya lah. Ya, paling tidak kalau pas pada saat periode musim kering, musim kemarau, ya hematlah penggunaan air jangan terlalu boros gitu ya.
0: Lebih diirit-irit ya.
1: Kemudian ya melakukan konservasi air di sekitar perumahan, apakah biopori dan lain-lain. Kira-kira begitu Pak.
0: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Budi atas waktunya di RRI Pro 3. Semoga masyarakat bisa lebih paham terkait dengan bagaimana operasional modifikasi cuaca ini ya Pak, untuk menghadapi kekeringan juga. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
2: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Padang pagi ini.
3: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Pendengar, tadi tepat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Anda sudah dengarkan ya, juga ikuti pertandingan antara Spanyol melawan Austria yang pada akhirnya dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 3-0 ya. Sekarang pendengar, kembali ke program 1 RRI Padang. Dan kami informasikan juga pendengar, tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk untuk waktu subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk Anda pendengar kaum muslimin muslimat Kota Padang, Anda bisa terlebih dahulu menunaikan ibadah sholat subuh ya, untuk memulai kegiatan ataupun aktivitas Anda kembali. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk kesempatan edisi kali ini hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 Padang pagi ini, pendengar, tepat pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung ya bersama dengan program 1 RRI Ranai untuk sama-sama kita dengarkan, juga ikuti program Mutiara Pagi Berjaringan. Setelahnya nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan kami hadirkan kembali Debar. Akan bergabung bersama Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, untuk program spesial Pesta Bola Dunia yang akan bertanding nanti, pendengar, yaitu kesebelasan Portugal melawan Kroasia. Baik, Pendengar dimanapun Anda berada, mengawali jumpa kita pagi hari ini, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran untuk Surah Ali Imran, ayat 121 sampai dengan 127 dibacakan Kori Dodi. Terjemahan oleh Ros. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertawakallah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Iya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Maha benar Allah dengan segala firman-Mu.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.

0: kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Ranai. Pendengar, untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 Nusantara Padang Prabu dengan judul Kejar Akhirat, Jangan Lupakan Dunia. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

Dimanapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di acara Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16.

siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar pendengar di hari Jumat ini, tanggal 3 Juli 2026. Kami kembali menemani Anda di acara Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16. Saya Spadiran Amar akan menemani Anda hingga beberapa menit depan di Mutiara Pagi berjaringan ini. Dan pendengar, pagi ini kami akan mengambil judul atau tema Kejar Akhirat Jangan Lupakan Dunia. Dan pendengar, sudah hadir bersama kami walaupun melalui telepon ya, Ustadz Sutrimo. Beliau saat ini berada di ibu kota provinsi di Tanjung Pinang. Kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Bapak, selamat pagi.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Selamat pagi semua pendengar.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Di Tanjung Pinang dalam kegiatan?
1: Ya, ini sedang mendampingi peserta untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi. Mohon didoakan pada pendengar semuanya, semoga kami berhasil meraih prestasi yang terbaik.
0: Amin, amin, amin. Baik, Ustadz, semoga kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis yang dilaksanakan di ibu kota provinsi di Tanjung Pinang berjalan sukses dan membuahkan hasil yang terbaik tentunya. Baik Ustadz, ya, kembali ke acara kita hari ini, Mutiara Pagi Berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16. Dan Ustadz, kita dirilai oleh berapa satuan kerja RRI, baik yang ada di Korwil Nusantara 15 ini, yaitu di RRI Tanjung Pinang, kemudian ada RRI Batam, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Bengkalis, ya, kemudian juga di Korwil Nusantara 16 yaitu ada Medan, kemudian ada Sibolga dan Gunung Sitoli serta SP Tanjung Balai Asaha. Baik.
1: Mas, ya. Semoga RRI jaya selalu.
0: Amin,
1: jaya
0: amin.
1: Tindara.
0: Amin. Ustaz, tema kita hari ini adalah kejar akhirat jangan lupakan dunia. Baik, Ustaz, ya. Silakan kami berikan kesempatan untuk memaparkan tentang bagaimana mengejar akhirat kemudian jangan lupakan dunia. Silakan, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pendengar
0: RRI
1: dimanapun Anda berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wala hala wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Abudhabi fi ma'atakallahu daral akhirah, wala tangsa nasibaka minad dunia, wa ahsin fama'atana wa ilaikum. Wala tabaghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, itu yang akan kita jadikan landasan pembahasan pagi hari ini, yaitu surat Al-Qasas ayat 77. Ada empat hal di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita. Yang pertama, wa badaki fi ma ataka wadaral akhirah. Allah mengingatkan pada kita yang sedang menjalani hidup di dunia ini untuk selalu menyiapkan bekal kehidupan di akhirat. Kenapa demikian? Karena selama-lamanya kita hidup di dunia ini, kalau untuk generasi kita ini, insya Allah tidak ada yang hidup sampai 1000 tahun ataupun lebih. Nah, sedangkan di akhirat itu, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu harinya saja itu sudah sebanding dengan 1000 tahunnya di dunia. Artinya apa? Kalau kita hidup 1000 tahun di dunia ini, berarti hanya sama dengan 1 hari di akhirat. Nah, kalau kita hidupnya, dan itu nggak mungkin ya, karena untuk saat ini, zaman ini agak nampaknya jarang. Tapi kalau mungkin kita berpikir, apa ada orang yang hidup sampai 1000 tahun di dunia? Ada, ya. Ada di zaman Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu walaqad arsalan Nuhan liqaumihi falabitsa fihim alfa sanatin ila khamsina ama. Allah itu mengutus Nabi Nuh bersama dengan kaumnya di dunia itu falabitsa fihim, Nabi Nuh bersama dengan kaumnya itu adalah alfa sanatin ila khamsina ama, sampai 950 tahun. Artinya umat zaman itu ya memang biasa 1000 tahun.
0: Iya.
1: Sehingga gambaran yang Allah berikan tentang kehidupan yang ribuan tahun itu mungkin bagi kita susah menghayalkannya, ya. Karena kita ketemu orang umur 100 tahun saja rasanya sudah sepuh sekali, sudah enggak ya, sudah lemah gitu ya. Sementara ternyata di umat-umat sebelum kita ada yang 1000 tahun. Maka Allah berikan gambaran itu bahwa di dunia kalau tahun

apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23. Bisa jadi musibah termasuk wabah penyakit, kerusakan yang terjadi adalah akibat ulah tangan manusia. Ulah perilaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayatnya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41.

mungkin juga musibah itu sebagai peringatan dari Allah. Akibat perbuatan dosa manusia, banyak maksiat, mengkonsumsi yang dilarang dalam syariat, dan jauh dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Allah mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang diridhoinya, seperti peringatan Allah di dalam Al-Quran. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Surah Asy-Syura

bahwa setiap penyakit, termasuk wabah virus, pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal mengusahakannya sesuai dengan ilmu dan pengetahuan, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan. Pengobatan adalah usahanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya, kita milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan